Ini semoga nggak ada lagi ya teman Prodi alasan untuk anak-anak muda di Padang tuh putus sekolah gara-gara masalah biaya. Semuanya tuh udah ditanggung oleh pemerintah Kota Padang. Jadi yuk teman semua terus semangat belajar dan gapai cita-cita setinggi langit karena masa depan cerah udah menanti kalian.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
9: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kita akan menginformasikan untuk cuaca hari ini nih, teman Pro 2, di hari Jumat tanggal 4 September 2026 yang dilansir dari bmkg.go.id. Kita simak dulu cuaca hari ini, teman Pro 2, biar aktivitas kamu makin lancar dan aman ya. Jadi cuaca di Sumatera Barat ini coba aku cek dulu, teman Pro 2. Oke, kita mulai dari pesisir selatan. Kemungkinan hari ini diprediksi udara kabur. Solo udara kabur, lalu si Junjung cerah nih, teman Pro 2, dan tanah datar diprediksi hari ini juga cerah. Yang mau ke Padang Pariaman, diprediksi hari ini hujan ringan 24 hingga 30 derajat Celcius. Lalu Agam juga hujan ringan 22 hingga 27 derajat Celcius. 50 kota diprediksi hari ini berawan, dan Pasaman udara kabur nih, teman Pro 2. Mentawai dan Solo Selatan cerah, ya cukup cerah, teman Pro 2. Darmasraya udara kabur. Pasaman Barat ini berawan, Padang cenderung cerah berawan nih, udara kabur. Kota Solo udara kabur, dan Sawalunto juga udara kabur. Kota Padang Panjang juga udara kabur nih, teman Pro 2. Pariaman hujan ringan, lalu Bukit Tinggi dan Payakumbu hari ini diprediksi cerah. Jadi teman Pro 2, itulah cuaca di Sumatera Barat. Buat kamu yang lagi mau beraktivitas di luar ruangan hari ini, penting banget ya untuk ngecek update kondisi cuaca terkini, biar rencana nongkrong atau jalan-jalan kamu nggak bubar nih gara-gara cuaca ekstrim tiba-tiba nih. Pokoknya berdasarkan data pemantauan cuaca saat ini di wilayah Sumatera Barat, ini secara umum ya, suhu udara tercatat di angka 22 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban yang cukup tinggi mencapai 90%. Suhu yang dirasakan itu bahkan ada juga di angka 24 derajat Celcius. Tapi ini masih tidak terlalu panas ya, teman Pro 2, masih cukup adem. Nah, menarik lagi nih, ada indeks UV saat pemantauan awal berada di angka 0 dengan peluang presipitasi atau hujan yang bernilai 0%, serta kondisi langit yang mostly sunny ya, atau agak cerah berawan gitu. Jadi cuaca pagi ini benar-benar bersahabat banget nih buat kamu yang suka outdoor, suka olahraga gitu ya. Memasuki perkiraan cuaca harian nih, teman Pro 2, suhu tertinggi di wilayah Sumatera Barat diprediksi bisa mencapai 32 derajat Celcius dengan suhu terendah di kisaran 21 derajat Celcius. Perubahan suhu yang cukup dinamis ini pastinya menuntut kita ya untuk tetap jaga stamina dan kesehatan tubuh nih, teman Pro 2. Dan potensi hujan ringan juga diprediksi punya peluang kecil di waktu-waktu tertentu dengan tingkat kelembaban harian rata-rata di angka 64%, serta indeks UV puncak mencapai angka 10 pada siang hari. Nah, jangan lupa ya pasang sunscreen nih, teman Pro 2, yang mau aktivitas outdoor pas terik nanti ya. So, tetap pantau terus info cuaca resmi dan siapin payung atau jas hujan ya di tas kamu, teman Pro 2, karena memang kadang-kadang tiba-tiba dapat hujan, biar kamu nggak kaget, teman Pro 2. Pokoknya kita antisipasi aja ya perubahan cuaca yang memang cepat banget berubah nih. Kayak hati perempuan yang suka berubah, galau banget ya. Pokoknya tetap semangat menjalani hari ini, teman Pro 2, dan have a production day. Nanti akan aku informasikan hal-hal lainnya ya setelah lagu berikut ini.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdua. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di tanah air usai merampungkan kunjungan ke Rusia. Pesawat yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, Jumat 4 September 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyambut ketibaan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo yakni Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pada pertemuan bilateral, Presiden Prabowo dan Putin menyampaikan komitmen untuk meningkatkan hubungan Indonesia-Rusia di berbagai bidang. Bersama dimulai di bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, teknologi, energi terbarukan, hingga pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai.

0: Tinggalkan pantai segera ketika gempa berkekuatan besar dan air laut tiba-tiba surut. Tsunami bisa datang dalam hitungan menit. Siaga tsunami, selamatkan diri, selamatkan sesama.
1: Pernah dengar orang bilang, nggak apa-apa begadang, tidur siang aja besoknya. Sayangnya, nggak sesederhana itu. Begadang mengacaukan jam biologis tubuh. Tidur siang bisa bantu sedikit, tapi tidak sepenuhnya mengganti kualitas tidur malam. Tubuh butuh ritme tidur malam yang konsisten, agar tetap segar, fokus, dan sehat. Jadi, lebih baik atur waktu tidur malam daripada menunda-nunda terus.
0: Hai warga Kota Padang,
2: RRI Fest 2026
0: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: mendadak blank pas ngomong bahasa Inggris? Atau takut salah grammar? Eits, you are not alone. Gak perlu overthinking untuk salah ngomong. Yang penting punya keberanian untuk express yourself. Yuk join us di English Corner, tempat nongkrong paling comfort buat level up bahasa Inggris kamu. Word of the day, English in real life, song of the day, games, and you talk. No judgment, just good vibes. So, it's time to hang out and speak out. Catch us on English Corner setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
10: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
3: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Tunggu, Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
4: 1, 2, 3.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
5: Hah, ngeri juga ya?
4: Iya.
5: Ya udah gak usah ditukar lah.
4: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Hai warga Kota Padang, RRIFest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026. Lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand,
1: gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sabana pagi, informasi terakhir di pagi hari ini, teman Pro 2, kota Surabaya baru aja dinobatkan sebagai salah satu kota terbaik dalam hal pengelolaan sampah nih, dan berhasil memborong penghargaan bergengsi dari pemerintah pusat. Tentu prestasi keren ini bukan sekedar hoki ya teman-teman Roda, tapi hasil dari kerja keras jangka panjang yang melibatkan kolaborasi total antara pemerintah kota dan warganya. Dan kunci utama kesuksesan Surabaya nih dimulai dari penanganan sampah langsung dari sumbernya, yaitu dari tingkat rumah tangga dan kampung-kampung lewat program pemilahan sampah anorganik dan organik.

Dan juga warga diajak nih memisahkan, aktif untuk memisahkan sampah mereka sejak dari rumah agar nanti itu bisa dikelola kembali dan memiliki nilai ekonomis. Ya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bahkan menegaskan nih teman berdua bahwa gerakan pemilahan sampah ini punya tujuan luar biasa, di antaranya untuk menekan biaya pembayaran tempat pembuangan akhir atau tipping fee. Uniknya, anggaran yang berhasil dihemat dari pengurangan biaya TPA tersebut dialihkan langsung untuk membiayai program sekolah gratis mulai dari tingkat SD hingga SMA. Keren ya teman bro ya, selain digerakkan dari tingkat hulu, Surabaya juga memanfaatkan teknologi canggih dalam pengolahan sampah modern di tingkat hilir. Salah satunya adalah fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau landfill gas power plant yang mampu menghasilkan tenaga listrik besar hingga mencapai belasan megawatt. Wow.

Peran aktif masyarakat termasuk para kader lingkungan dan anak muda setempat ya, menjadi motor penggerak utama dalam mengedukasi warga sekitar. Banyak kampung di Surabaya yang kini mandiri mengelola bank sampah serta memanfaatkan sampah organik menjadi kompos yang subur untuk pertanian perkotaan. Nah, gaya pengelolaan sampah yang komprehensif ini membuat Surabaya sukses jadi role model atau percontohan bagi kota-kota lain di Indonesia nih. Kota Balkon ini membuktikan bahwa masalah sampah perkotaan ya yang rumit itu bisa diatasi jika ada kepedulian kolektif, kepemimpinan yang kuat serta inovasi yang berkelanjutan. So, buat generasi muda nih, yuk jadikan pencapaian Surabaya ini sebagai inspirasi untuk lebih peduli sama lingkungan sekitar. Mulai dari hal kecil seperti memilah sampah dari rumah, hingga kita juga ikut ngejaga bumi sekaligus bantu meringankan beban pengelolaan kota ya teman-teman.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Jumat 4 September 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Kota Padang menargetkan sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA hanya tersisa 10% pada 2045. Hal dimaksud sejalan dengan target pengelolaan sampah nasional. Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fuad Syukri menjelaskan target tersebut merupakan bagian dari arah pengelolaan sampah jangka panjang. Sampah yang masuk ke TPA nantinya hanya berupa residu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan maupun diolah kembali. Fuad mengungkapkan untuk mencapai target itu, Kota Padang masih menghadapi tantangan besar sebab saat ini masih sekitar 73% sampah masuk ke TPA. Menurutnya, guna mewujudkan target 10% sampah masuk ke TPA pada 2045, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memperkuat upaya pemilihan sampah dari rumah. Pemilihan menjadi langkah penting karena sampah yang masuk memiliki nilai guna yang dapat diarahkan ke berbagai fasilitas pengolahan dan tidak langsung dibawa ke TPA.

Informasi berikutnya, teman Bro 2, MBC mengumumkan jajaran pemeran drama terbaru Your Ground yang mengangkat kisah romansa anak muda dan baseball. Drama ini mengikuti perjalanan seorang pemain baseball yang berusaha kembali ke lapangan setelah karirnya terhenti. Your Ground menampilkan Gong Myung sebagai pemain baseball yang mengalami kemunduran besar dalam perjalanan karirnya. Pertemuannya dengan mantan pengacara yang kini menjadi agen olahraga membuka perjalanan baru untuk kembali bertanding. Drama tersebut akan disutradarai Lee Sang-hyo, sosok yang sebelumnya menggarap serial populer You Miss Sales. Aktris Han Yo-yo, Gong Myung, Kim Sin-rak, dan Sung Jun dipastikan menjadi pameran utama. Informasi terakhir, teman Bro 2, film Pengabdi Setan 3 original karya Joko Anwar mendapat dukungan distribusi internasional dari Buronson NIA. Studio Korea Selatan yang memproduksi Parasit itu akan menawarkan film tersebut kepada pembeli global di Toronto Film Festival. Melansir dari Variety, Buronson INA akan memperkenalkan proyek tersebut dalam pasar film perdana Toronto Film Festival pada September 2026. Film ini ditargetkan tayang di bioskop Indonesia pada 2027. Meski menjadi film ketiga dalam waralaba Pengabdi Setan, Origin akan memberdiri sebagai cerita prequel. Film tersebut mengungkap asal-usul sekte dan perjanjian dengan iblis yang menjadi sumber teror dalam dua film sebelumnya. Pengabdi Setan 3 Origin diproduksi Rapi Films dengan Joko Anwar sebagai penulis sekaligus sutradara. Come NC Pictures, Sky Media, dan Legacy Pictures turut terlibat sebagai rumah produksi pendamping. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produer Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo, welcome back. Balik lagi dengan aku, Obi, yang akan nemenin kamu semua di jam 10 pagi ini sampai jam berapa ya. Pokoknya selamat datang di program Prodo Hitlist, teman Prodo. Request lagu bareng aku, Obi, yang akan nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti. Sampai siang nih, 2 jam nih. Gimana kabarnya hari ini, teman Prodo? Semoga selalu ceria dan bahagia ya. Nah, yang tadi aku sempat menginformasikan tadi pagi nih, kalian harus olahraga ya. Nah, kalau kalian mendengarkan anjuran aku dan kalian sekarang olahraga dan sekarang capek, asiknya emang dengerin Prodo Hitlist. Kenapa? Karena kalian boleh request lagu biar happy lagi, teman Prodo. Ya, sampai jam 12 ini ya. Jadi aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri.

Kita bakal muterin chart musik terpopuler yang lagi naik daun dan pastinya bikin suasana hati kamu makin happy dan makin smiley ya. Dan juga kamu boleh request lagu-lagu yang baru tentunya cuma ada di Pro 2 ataupun lagu yang lama yang udah lama banget enggak diputerin asalkan masih dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun ini juga bakal kita puterin teman Pro 2. Seperti biasa kita gak cuma muter musik aja tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan boleh banget kalau kalian mau berinteraksi teman berdua bisa gabung di line telepon 0751 27482 atau di WhatsApp 0811 66 55 908 ya. Udah banyak banget nih yang WhatsApp request lagu ini itu. Oke, nanti akan aku baca satu-satu dan aku putar kalau memang masih ada jam tayangnya ya. Pokoknya pastiin aja kamu tetap dengerin ya sampai selesai nih teman Pro 2.

Oh iya, kamu juga bisa dengerin aku di frekuensi 90,8 FM Teman Pro 2. Nah, nanti itu kalau di radio biasa ya. Kalau kamu via smartphone ya, kamu boleh banget nih Teman Pro 2 download di Play Store, lihat di RRI Digital atau mungkin di website rri.co.id. Kalau kamu lagi di depan komputer bisa dengerin aku juga. So, pastiin kamu tetap request, maksud aku di jam 12 ini, request apapun itu, boleh telepon juga. Siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini ya, Teman Prodo ya. Pokoknya stay tune bareng kita. Kita lanjut ke lagu berikutnya dulu, Teman Prodo. Ini lagu dari Steel, lagu terbaru, judulnya adalah Crazy. Lagunya asik banget, Teman Prodo. Aku puter ya.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba, bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
5: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
6: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
7: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
8: Wai do mage bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
9: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
10: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
11: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
4: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca sampai keluarga pisan.
7: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: sambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awa.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada rilisan lagu baru nih yang super catchy, yang buat nemenin hari-hari kamu, teman Pro 2. DJ sekaligus produser top dunia Marshmello baru aja ngedrop single terbarunya yang berjudul Hello Hollow Bayangan, dengan menggandeng musisi berbakat Cameron Whitcomb. Kolaborasi ini benar-benar di luar dugaan, tapi hasilnya pecah banget, teman Pro 2. Marshmello kembali nunjukin kelihaiannya dalam meramu genre musik elektronik modern dengan sentuhan vokal khas musik country yang dibawain oleh Cameron Whitcomb secara maksimal nih. Jadi lagu Hollow sendiri memadukan ketukan buat elektronik yang energetik khas festival musik dengan petikan gitar akustik serta nuansa balada ala country yang emosional nih, teman Pro 2. Perpaduan dua dunia musik ini sukses nyiptain vibe baru yang segar di telinga pendengar.

Vokal serak-serak basah milik Cameron Whitcomb ini di lagu ini berhasil nyampein lirik yang galau tapi tetap asik untuk dinikmati ya. Karakter suaranya itu klop banget sama aransemen musik racikan Marshmello yang dinamis dan penuh dengan kejutan di setiap bagiannya. Dan kehadiran single ini nambah daftar panjang eksperimen sukses Marshmello yang gak pernah takut keluar dari zona nyaman nih. Sebelumnya, produser bertopeng ikonik ini juga sering sukses nyampur genre EDM dengan pop, hip-hop, hingga country. Nah, buat kamu yang suka lagu-lagu dengan lirik sing along yang ngena di hati, tapi tetap punya beat yang bikin kepala manggut-manggut, nah lagu Hollow ini bakal jadi track wajib yang harus diputer berulang-ulang di playlist harian kamu nih teman berdua. So, tunggu ke apa lagi? Langsung cari aja single Hollow dari Marshmello dan Cameron Whitcomb di berbagai platform musik digital kesayangan kamu ya. Dan rasakan sendiri perpaduan magis EDM country yang nagih banget.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cuk. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
10: Ditujukan untuk masyarakat yang belum punya tabungan sama sekali di Bank Negeri. Sekarang bisa buka rekening tabungan tanpa harus datang ke bank, cukup melalui aplikasi Olin by Nagari. Persyaratannya hanya menggunakan IKTP, lalu install aplikasi Olin by Nagari melalui Play Store atau App Store, ikuti arahan pada aplikasi seperti foto KTP, foto selfie, hingga membayar setoran awal Rp100.000 melalui transfer, dan rekening tabungan pun jadi. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN, atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, aku akan cek request dari kalian semua, teman Pro 2. Udah banyak banget nih di WhatsApp dan di Instagram untuk requestan hari ini. Nah, dia mau nanya nih, bukan mau nanya sih teman-teman Pro 2, mau request lagunya Sami Simorangkir, Kesedihanku. Ya ampun, kenapa sih requestnya lagu yang sedih-sedih gitu? Kenapa harus Kesedihanku? Kenapa enggak request lagu Bahagiaku gitu, atau enggak Tawaku gitu? Kenapa harus Kesedihanku? Nih siapa sih yang request ini namanya? Oh, si ini. Ya, ini suka banget nih request kami nih, teman Pro 2. Si Lara, Lara ya. Oke Lara, nanti akan kita putar setelah ini. Terus request lagunya Sumpah Mati by Celine Grace. Udah tadi udah diputer ya lagunya Celine Grace. Terus Sabrina Leonor. Oke, teman Pro 2. Tetap seperti biasa Sabrina Leonor ini masih banyak banget yang request ya teman Pro 2. Tapi yang mau diputar itu yang mana nih? Bentar. Oh, yang Selesai, lagu terbaru dari dia ya. Oke, nanti akan aku putar. Request lagu Krisdayanti, I Love You. Wes, ini lagu udah lama banget nih nggak diputer ya. Oke, nanti akan kita puter. Terus ada yang request lagunya luar negeri nih kayaknya nih. Wah, mantap. Lagunya Gracie Abram. Bang, aku request lagu Gracie Abram, Bang, That's So True. Oke, nanti akan kita putar juga. Di Instagram juga cukup banyak yang request lagu itu. Alex Warren, Rescuer. Oke, sip. Teman Pro 2, kita masih menunggu requestan kalian sampai jam 12 yang ini. Kita putar dulu yuk lagu yang ini dulu ya. Lagu dari Sami Simorangkir dulu. Check it out, teman Pro 2.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu pencinta lagu-lagu ballad yang selalu sukses bikin air mata mau tumpah, ada rilisan terbaru nih dari Master of Heartbreak, Dean Lewis. Penyanyi bersuara khas asal Australia ini baru-baru aja ngedrop single emosional berjudul From Ember to Ash to Smoke. Lewat lagu barunya ini, Dean Lewis secara belak-belakan mengangkat kisah kepedihan akibat kehilangan setelah putus cinta ya teman berdua ya. Judul lagunya aja sendiri menggunakan metafisika bara api nih yang perlahan berubah menjadi abu lalu menjadi asap. Bener-bener ini ya teman berdua menggambarkan betapa hancurnya sebuah hubungan yang dulunya membara. Sekarang udah jadi asap. Jadi aransemen musik di lagu ini dominasi oleh petikan gitar akustik yang minimalis tapi justru bikin vokal Dean terasa makin ngena di dada nih. Seperti biasa, penghematan, penghayatan emosi yang dibawain benar-benar relate banget sama buat siapa aja yang pernah ngalamin fase ditinggal pas lagi sayang-sayangnya.

Lirik lagunya dirancang sedemikian rupa supaya pendengar bisa ikut hanyut dalam proses penyembuhan luka hati nih, teman berdua. Dan seolah mengajak kita buat jujur sama perasaan sendiri bahwa melupakan seseorang yang pernah jadi rumah itu butuh proses yang enggak sebentar. Jadi kehadiran single ini kembali membuktikan ya konsistensi Dean Lewis sebagai musisi yang jago banget meracik lagu galau berkualitas tinggi tanpa pernah ngebosenin. Karakteristik vokal serak halusnya itu selalu berhasil jadi teman setia di malam-malam penuh dengan overthinking. Buat kamu yang lagi di fase mellow atau butuh teman nangis bareng sambil merenungi nasib percintaan, From Amber to Astumok wajib banget masuk ke top playlist kamu sekarang juga nih, teman berdua. Tapi kita puterin lagu Dean Lewis yang lain dulu yuk. Ini lagu juga seru banget, teman berdua, yaitu judul adalah Rest, istirahat.

karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Dikutip dari rri.co.id, teman Bro Doa, nilai tukar rupiah menguat signifikan terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,28% atau 50 poin ke posisi 17.629 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari Do Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan pada Kamis kemarin rupiah juga ditutup naik 0,47% ke posisi 17.679 per dolar Amerika Serikat. Penguatan rupiah disebabkan karena indeks dolar Amerika Serikat yang terus melemah. Pelemahan dolar Amerika Serikat dipicu oleh pernyataan dovis pejabat The Fed Christopher Waller terkait prospek suku bunga The Fed. Lukman memperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran 17.600 hingga 17.750 per dolar Amerika Serikat hari ini. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat turun ke level 98,89, level terendah dalam sepekan terakhir.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
2: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis

0: 2026-2026
1: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026, diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita gak kerasa kita udah sampai di penghujung program Pro 2 Hitlist hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini berjalan di Instagram ataupun di WhatsApp ya. Jangan lupa teman-teman, besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu. Stay tune, keep spirit teman-teman dua, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia. Nanti lanjut lagi dengan siang udah Fatan yang akan menemani kamu teman-teman dua. Tapi sebelumnya kita akan jeda ke... Kita akan menuju untuk persiapan sholat Jumat teman Pro 2 untuk hari ini langsung dari Masjid Angkasa RRI Padang. Tapi nanti ya teman Pro 2 ya, sekitar jam 12 lewat ya. Aku terus pantungin aja, baru nanti jam 1-nya akan dilanjut dengan Udah Fatan di info olahraga ya. Pokoknya stay tune terus di Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

90.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita akan bergabung dengan tim siaran luar RRI Padang untuk mengikuti pengajian. Maksud kami untuk mengikuti pelaksanaan ibadah salat Jumat dan juga khutbah Jumat untuk hari ini. Dimanapun kamu berada, selamat mengikuti.

muslimun. Surakallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena begitu banyak nikmat dan rahmat yang telah diberikan Allah kepada kita sampai saat sekarang ini. Dan Allah hanya meminta kita agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, pada hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal iman dan takwa inilah modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, banyak manusia yang mengukur bahwa orang yang beruntung adalah orang yang paling kaya. Orang yang beruntung adalah dia yang punya kekuasaan. Orang yang beruntung adalah orang yang punya harta yang berlimpah. Inilah ukuran manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang beruntung, mukmin yang beruntung, dijelaskan Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Inilah tema kita pada kesempatan kali yang berbahagia ini. Mukmin yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman yang beruntung ialah orang yang mendapatkan kebahagiaan. Orang yang beriman yang beruntung adalah orang yang beriman yang mendapatkan kemenangan. Inilah orang mukmin yang beruntung. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Inilah orang mukmin yang beruntung, khusyuk ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib mengutip perkataan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir bahwasanya orang yang khusyuk dalam ibadah solatnya adalah orang yang mengosongkan hatinya dari hal-hal yang menyibukkan pikirannya. Inilah orang yang beruntung, yaitu orang yang khusyuk ketika melaksanakan ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak pernah khusyuk dalam melaksanakan ibadah solat kepada Allah? Karena pikiran-pikiran kita masih disibukkan oleh urusan dunia, disibukkan oleh pekerjaan yang begitu banyak, tugas yang begitu menumpuk, pekerjaan yang begitu banyak di kantor, sehingga kita tidak mendapatkan solat yang khusyuk. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu, kalau ingin mendapatkan kekhusyuan dalam melaksanakan ibadah solat, maka kosongkanlah hati kita dari hal-hal yang menyibukkan pikiran kita. Selanjutnya, mukmin yang beruntung, allazi walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, yaitu orang-orang mukmin yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat. Inilah mukmin yang beruntung, dia menjauhkan perbuatan dan perkataan tidak berguna dalam kehidupannya. Di dalam kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kesempurnaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kalau ingin menjadi mukmin yang beruntung, seorang yang beriman yang beruntung, maka
mari kita tinggalkan perbuatan yang melalaikan kita dari kehidupan dunia. Ketika waktu ibadah tiba, ketika waktu sholat tiba, maka apapun pekerjaan kita, apapun titel kita, maka mari kita tinggalkan, mari kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mukmin yang beruntung, dia meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat. Ketika dia berbicara, dia tinggalkan perkataan yang menyinggung perasaan orang lain. Dia tinggalkan perkataan-perkataan kotor. Dia tinggalkan perkataan yang menyakiti orang lain. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, selanjutnya mukmin yang beruntung, walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang yang menunaikan zakatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar kita selalu menunaikan zakat ketika telah sampai nisab. Ketika harta kita telah sampai nisabnya, maka silakan bayar zakat mal. Kenapa kita diwajibkan, diingatkan selalu untuk membayar zakat? Karena dengan zakat itulah membersihkan hati dan diri kita dari penyakit hati. Dalam surah At-Taubah ayat 109, Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum." Ambillah zakat dari harta mereka untuk mensucikan diri mereka. Itulah kita lihat ketika telah selesai melaksanakan ibadah Ramadan, di penghujung Ramadan kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Agar apa? Agar mensucikan diri kita dari penyakit-penyakit hati. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, selanjutnya mukmin yang beruntung, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Famani bataqa wara'a dzalika fa ulaika humul 'adul, tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Mukmin yang beruntung, mukmin yang bahagia adalah dia menjauhi perbuatan yang haram yang dilarang oleh agama. Dia tinggalkan pergaulan bebas, dia laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia makan apa yang dihalalkan oleh agama. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, selanjutnya mukmin yang beruntung, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Mukmin yang beruntung, ketika dia diamanahkan, maka akan dia laksanakan amanah itu sesuai aturan. Dia laksanakan amanah itu kepada yang telah diwajibkan, ataupun ketika dia telah diperintahkan menjadi seorang pemimpin, maka dia akan menjadi pemimpin yang amanah. Dan ketika seorang mukmin ketika berjanji, maka dia akan menepati janji yang telah dia sebutkan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, orang mukmin sangat jauh dari yaitu sifat orang munafik. Apa itu sifat orang munafik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki salasa, tiga perkara sifat orang munafik ini, iza haddatha kazaba, wa iza tumina khoda, wa iza wa'ada akhlafa, apabila berbicara ia berdusta, ini sifat orang munafik. Wa iza wa'ada akhlafa, ketika berjanji dia ingkari, ketika dipercaya dia khianat. Orang mukmin yang beruntung, dia akan tinggalkan sifat orang munafik ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, selanjutnya orang mukmin yang beruntung, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, serta orang yang memelihara salatnya. Kalau kita ingin menjadi mukmin yang beruntung,
benar-benar orang yang beriman, yang beruntung disebutkan Allah dalam Al-Quran, maka mari kita jaga ibadah solat kita, kita pelihara solat kita, kita dirikan solat kita. Ketika azan berkumandang, maka kita tinggalkanlah semua aktivitas kita, pekerjaan kita. Agar apa? Agar kita menjadi seorang mukmin yang beruntung. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, ulaika humul warisun, mereka itulah orang yang pewaris. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yakni yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Surga Firdaus, saudaraku, surga yang paling tinggi. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, yaitu mengejar kebaikan, berbuat kebaikan, agar kita mendapatkan surga Firdaus. Mungkin demikian yang dapat khutib sampaikan. Mari kita tarik beberapa kesimpulan. Kalau ingin menjadi orang yang beriman yang beruntung, mari kita jaga ibadah solat kita. Mari kita jaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak sanggup untuk menunaikan zakat, mari kita tunaikan sedekah. Karena sedekah atau zakat sangat luar biasa manfaatnya dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum.

ila bayani mahyatir rasyadi amadda arbaban nuha warassama samsal bayani fi syururil ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ayuhal hadirun wasikum ma'iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil quranil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Kama qala ta'ala fi ayatil ukhra, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka fi salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. اللهم الحق حق وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله يا رحمن يا رحيم, يا الله يا سميع يا بصير, يا الله يا مها pengasih lagi مها penyayang, يا الله يا مها pengampun. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih atas semua nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah bala dan bencana musibah dari negeri kami Indonesia, terkhusus kota Padang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami hambamu yang pandai bersyukur akan nikmat yang Engkau berikan ya Allah. Jadikan kami hambamu yang bertakwa dan beriman kepadamu ya Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi

0: aja.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
2: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
3: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu bersama Fathan siang hari ini yang mengudara melalui frekuensi 90,8 MHz teman Pro 2. Apa kabar siang hari ini? Semoga semuanya kamu lagi baik-baik aja teman Pro 2 ya di siang hari yang alhamdulillah suasana dan juga cuacanya cerah. Dan di hari Jumat ini di antara kita beberapa untuk lelaki kaum muslimin habis melaksanakan sholat ibadah Jumat ya. Dan mungkin di antara kamu juga lagi bersantai, beristirahat, karena emang udah beberapa kali dan juga dari pagi hari ada aktivitas yang kamu lakukan. Untuk itu selamat menikmati hidangan makan siang kamu yang sedang kamu makan teman Pro 2, sambil menikmati makan siang atau juga lagi istirahat sebelum bakal kembali lagi ke aktivitas berikutnya. Kita juga bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang seru dan juga informasi. Khususnya siang hari ini di jam satuan teman Pro 2, kita bakal ngabarin olahraga. So, stay tune terus di 90,8 MHz.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Kali ini Temong Pro 2 ada kabar yang luar biasa. Ini kabar bagus ya, datang dari arena voli pantai. Jadi pasangan Indonesia itu Bintang Akbar dan Sofian Rahman berhasil keluar sebagai juara grup A di AFC Beach Continental 2026 dan memastikan tiket ke babak 16 besar nih Temong Pro 2. Selanjutnya, tapi ada tantangan baru yang bakal menanti mereka semua. Di babak kedua, wakil Indonesia bakal berhadapan dengan pasangan dari Selandia Baru. Ya, kita doa ya Temong Pro 2 ya, sama-sama kita berdoa semoga tren positifnya terus berlanjut dan juga Bintang Sofiani bisa melangkah makin jauh. Yang pasti kita dukung terus wakil Indonesia di AFC Beach Continental 2026.

Arvin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia. Lingkungan yang mendukungnya. Serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
4: Lagi santai di sore hari.

Dikutip dari rri.co.id, Lando Norris mengincar kemenangan ketiganya secara beruntun musim ini pada Grand Prix Italia Minggu 6 September 2026. Namun, pembalap McLaren itu menilai timnya masih memiliki sejumlah aspek yang perlu diperbaiki sebelum berlaga di Monza. Norris bangkit setelah awal musim 2026 yang kurang memuaskan dengan menjuarai Grand Prix Hungaria pada Juli lalu. Ia kemudian meraih kemenangan kembali di Belanda dan menjadi pembalap non-Mercedes pertama yang mencatatkan kemenangan beruntun. GP Italia di sirkuit Monza akan dimulai dengan sesi latihan bebas pada Jumat 4 September 2026. Kualifikasi akan digelar pada Sabtu 5 September 2026, sementara balapan utama berlangsung pada Minggu 6 September 2026.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: menunjukin apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

catur Indonesia. Jadi International Master itu Satria Duta Cahaya, dia kembali berhadapan sama pecatur muda Vietnam Quang Duy Dau teman pro 2 dalam Java Chess Festival 2026. Pada babak keempat yang berlangsung kemarin tanggal 3 September, keduanya tuh harus puas berbagi poin setelah pertandingan nih teman pro 2 itu berakhir remis di langkah ke-15. Hasil ini akhirnya memberikan tambahan setengah poin untuk masing-masing pemain. Sebelumnya, Satria dan Kuong emang udah beberapa kali bertemu di babak-babak awal. Kuong memang punya rating video lebih tinggi, tapi jangan melihat kayak walaupun ranking tinggi, ini Satria tetap mampu teman pro 2 untuk memberikan perlawanan dan juga mencuri poin lewat hasil remis ini. Yap. Faces Festival 2026 sendiri itu kan merupakan penyelenggaraan yang ke-16 dan berlangsung di Jakarta pada 1 sampai 6 September nanti.

0: masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Ren, miris gak sih? Sekarang itu banyak banget konten negatif di media sosial.
2: Iya bener, kadang malah bikin suasana jadi enggak enak ya. Padahal kan media sosial bisa loh dipakai buat hal yang lebih positif.
1: Iya, kayak konten tentang budaya Indonesia, cerita inspiratif, atau kegiatan sosial. Kan bisa tuh.
2: Nah itu kan, selain seru ditonton, juga bisa tuh bikin orang lain jadi lebih bangga sama Indonesia.
1: Berarti kita juga bisa kali ya, mulai dari diri sendiri, bikin konten yang lebih bermanfaat.
2: Iya, gini aja Raka, kamu tuh posting aja hal-hal yang baik, edukasi singkat atau promosi budaya lokal. Pakai hashtag untuk naikin engagement kamu.
1: Terus, kalau makin banyak anak muda kayak kita bikin konten positif, aku yakin deh, internet pasti jadi tempat yang lebih sehat.
2: Setuju banget sih, karena dari konten kecil yang kita buat, siapa tahu dampaknya bisa besar buat masyarakat.
3: Mari gunakan media sosial dengan bijak dan ciptakan konten yang membawa nilai-nilai positif serta kebanggaan terhadap Indonesia. Konten positif, Indonesia progresif.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Ini udah masuk jam 2-an teman Pro 2. Setelah sebelumnya di jam 1 ngabarin olahraga, kali ini aku mau ngasih informasi ke kamu semuanya dari ya dunia selebritas, dari dunia hiburan, salah satunya ini dari aktor Lee Jong Suk, teman Pro 2, yang sayang banget batal untuk membintangi drama romantis mendatang, Is Your Romance. Padahal sebelumnya tuh udah lama dia tuh mempersiapkan untuk bergabung dalam proyek ini, teman Pro 2. Dan kabar batalnya juga ini disampaikan sama agensinya, agensi Lee Jong Suk itu X Factory, pada hari Kamis kemarin tanggal 3 September 2026. X Factory sendiri jelasin, teman Pro 2, kalau Lee Jong Suk itu telah mempersiapkan Is Your Romance sejak tahap perencanaan dan pengembangan proyek tersebut. Tapi ya perubahan jadwal produksi dan juga syuting yang ngebuat jadwal drama akhirnya sulit disesuaikan dengan agenda Lee Jong Suk mendatang, teman Pro 2. Bagaimana lagi ya teman Pro 2 ya, padahal nih digadang-gadang sebagai serial yang mungkin menarik, teman Pro 2, dan juga menjadi proyek yang bakal berkualitas. Serial Is Your Romance juga dijadwalkan mulai menjalani proses produksi pada tahun ini sebelum tayang perdana di tahun 2027. Drama ini teman Pro 2 itu masih melanjutkan persiapannya, ya walaupun harus mengalami perubahan pada jajaran pemeran utamanya ya.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Amerika Serikat menegaskan gencatan senjata dengan
1: Iran. Ini pesawat tempur itu apa sih? Gak tahu, guys. Kayak radar balistik apa nih? Gak tahu juga, guys. Kalau bom atom, Wes nanya apa sih? Tahu dari mana?
2: Hari-hari ini, anak-anak kita semakin akrab dengan istilah-istilah peperangan. Akankah mereka juga tumbuh akrab dengan kekerasan? Saatnya kita menghadirkan lebih banyak ruang untuk empati, dialog, dan kedamaian. Stop peperangan. Mulai ciptakan masa depan yang lebih damai untuk generasi berikutnya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Hai warga Kota Padang,
3: RRI Fest 2026
2: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu. Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram Skors pada. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kabar terbaru datang dari Mark Lee, teman Pro 2, penyanyi dan juga mantan anggota NCT ini. Melalui agensinya yaitu Upper Room, dia menyatakan akan mengambil langkah hukum terhadap unggahan dan juga komentar jahat yang dianggap menyerang dirinya secara online. Aduh, sayang banget ya nih, yang komentar-komentar masih aja ada ya teman Pro 2 ya. Dan agensi juga menyebut mereka menemukan berbagai bentuk fitnah, terus ada penyebaran informasi palsu juga sampai pelanggaran privasi di sejumlah platform media sosial. Lalu Upper Room juga menegaskan bahwa mereka serius menangani konten yang masuk kategori perundungan cyber. Nih, kelewatan banget teman Pro 2. Tapi ini yang menariknya nih teman Pro 2, dalam pernyataan agensi, ini malah Mark itu disebut justru lebih mengkhawatirkan dampak komentar-komentar tersebut terhadap para penggemarnya dibandingkan dirinya sendiri. Wow, begitu pedulinya sama para penggemar. Untuk kamu juga yang mengemari Mark Lee, berarti gak usah saling adu balas-balas, gak usah ribut-ribut teman Pro 2, dia udah mengkhawatirkan kamu, jadi kamu cukup melihatnya dulu aja teman Pro 2, gak usah kalau ntar ada cyber atau penyebaran informasi palsu atau fitnah, gak usah dibalas-balas teman Pro 2, gak usah capek-capek menguras tenaga dan juga energi. Jadi kasus ini kembali mengingatkan kita, beda pendapat tuh boleh, kritik juga boleh, tapi jangan sampai berubah jadi serangan pribadi di dunia maya.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Di tata surya kita ada planet yang ekstrim, yaitu Neptunus. Para ilmuwan percaya bahwa di planet ini bisa terjadi hujan berlian. Tekanan dan suhu yang sangat tinggi di atmosfernya membuat karbon berubah menjadi kristal berlian yang jatuh seperti hujan. Bayangkan saja, hujan yang turun bukan air, tapi batu berlian. Mungkin pepatah hujan emas di negeri orang terinspirasi dari peristiwa ini.
4: Teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Lisa Blackpink. Itu akhirnya kembali lagi dengan single solo terbarunya yang judulnya tuh ya mungkin kamu sering banget dengar, apalagi bahasa Thailand, Sawadeka. Ini jadi rilisan solo pertama Lisa di tahun 2026, sekaligus juga pembuka menuju EP terbarunya itu Press Play yang dijadwalkan rilis 23 Oktober lewat LLOD dan juga RCA Records memprodua. Menariknya, kita kan tahu ya teman produ, Sawadeka tuh diambil dari sapaan khas Thailand yang berarti halo. Dan Lisa juga kembali menonjolkan sisi rapnya dengan vokal yang tajam dan beat drum yang agresif. Video musiknya punya sentuhan Thailand yang kuat karena emang mengambil lokasi di Bangkok dan juga membawa Lisa kembali ke akar dan identitasnya sebagai perempuan asal Thailand, karena memang kan aslinya orang Thailand teman produ Lisa tuh. Jadi buat Blink sama Lilis ini bisa dibilang tanda dimulainya era baru Lisa. Tinggal tunggu aja sampai Oktober buat dengar keseruan isi dari EP terbarunya itu Press Play.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yura Yunita merilis lagu terbaru berjudul Pertiwi pada Rabu 2 September 2026. Lagu tersebut mengajak pendengar menyelami keberanian untuk bersuara setelah lama memilih diam. Pertiwi tidak sekedar menawarkan musik dan lirik, tetapi juga menghadirkan pengalaman emosional bagi pendengarnya. Lagu ini membawa tema tentang ketakutan, kemarahan, ketidakadilan, dan keberanian menyampaikan kebenaran. Karya tersebut ditulis oleh Doni Maula dengan notasi dari Yura Yunita. Sementara aransemen musiknya digarap Iwan Popo yang menghadirkan nuansa megah tanpa menghilangkan sisi emosional lagu. Melalui lagu ini, Yura berharap pendengar berani kembali mendengarkan suara dalam dirinya. Pertiwi menjadi ruang untuk mengakui ketakutan sekaligus menemukan keberanian untuk mulai berbicara. Film Warga Rusun 609 mengisahkan penghuni rumah susun yang menghadapi ancaman penggusuran sekaligus teror arwah misterius. Cerita tersebut memadukan konflik sosial, unsur mistis, dan komedi melalui kehidupan warga dengan karakter beragam. Konflik utama bermula ketika warga rusun berusaha mempertahankan tempat tinggal mereka dari rencana relokasi. Situasi semakin rumit setelah arwah Bunga muncul dan menghantui kamar bernomor 609 di lingkungan tersebut. Arka, yang diperankan Morgan Oi, menjadi salah satu tokoh penting dalam rangkaian persoalan tersebut. Ia memiliki hubungan masa lalu dengan Bunga, sosok arwah yang diperankan oleh aktris Ranti Maria. Film ini diproduksi oleh rumah produksi Rapi Films bersama sejumlah rumah produksi lainnya. Warga Rusun 609 dijadwalkan mulai tayang serentak di bioskop Indonesia pada 1 Oktober 2026. Penyanyi Miley Cyrus mengumumkan album terbarunya yang berjudul Best Persuades. Album tersebut dijadwalkan dirilis pada 18 September 2026 melalui Atlantic Records, dilansir dari Variety. Cyrus mengumumkan album tersebut melalui unggahan di Instagram. Ia mengatakan musik memiliki kekuatan untuk memengaruhi, menemani, dan menjadi bagian dari berbagai pengalaman hidup manusia. Ia juga mengatakan judul Best Persuades memiliki makna khusus yang berkaitan dengan berbagai pengalaman kehidupan. Best Persuades akan berisi 10 lagu dan menghadirkan kolaborasi dengan grup model atau aktris serta Andre White dari Make Snow. Selain merilis album baru, Cyrus akan kembali tampil di atas panggung setelah cukup lama. Ia dijadwalkan menggelar 2 pertunjukan di Hollywood Bowl, Los Angeles pada 16 dan 18 Oktober 2026.

Kotak featuring Lomba Sihir beraksi. Ngomongin beraksi pada sore hari ini teman Pro 2, aku mau ngasih tahu aja untuk kamu yang lagi dalam perjalanan atau nanti bakal melewati Sudirman 12 Padang RRI. Karena kali ini di sore hari ini bakal ada studio merah yang bakal beraksi untuk menghibur teman-teman semuanya. Karena kan ini kita lagi dalam rangkaian RRI Fest 2026 teman Pro 2. Ini masih ada beberapa bazar UMKM yang bisa kamu cobain dan kamu beli teman Pro 2. Ada juga beberapa komunitas daycase. Mungkin kamu yang suka tertarik dengan mobil-mobil, kan biasanya kamu taunya Hot Wheel ya. Nah, dengan komunitas daycase di sini kamu bisa tanya-tanya itu teman Pro 2, daycase tuh apa aja. Terus juga ada padang board game, kamu bisa main permainan papan langsung di sini teman Pro 2 sambil dengerin Studio Merah lagi nyanyi. Masih banyak lagi rangkaian besok ya teman Pro 2 sampai Minggu pokoknya di RRI Fest 2026 di kita teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang tertarik langsung aja hadir karena ini gratis. Kamu cuma cukup scan QR code untuk mengisi data diri untuk daftar kehadiran kita.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Kambing, sate.
3: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
5: Satu tase, satu sate, 7 sutuk.
6: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Kita masih melanjutkan kebersamaan kita pada sore hari ini atau Pro 2 di hari Jumat tanggal 4 September 2026. Wow, besok udah mau berakhir pekan aja kita Pro 2, udah hari Sabtu sama Minggu. Dan ya selamat menikmatilah, selamat menikmati dulu hari Jumat ini untuk menyelesaikan semua pekerjaan dan juga tugas-tugas, karena biar besok lebih plong aja. Enggak, liburan tuh enggak bawa perasaannya tuh kayak bawa berat aja. Ada apa nih kalau liburan enggak gimana ya, rasanya enggak seneng aja nih. Untuk itu teman Pro 2, santai dulu aja ya sambil dengerin Pro 2 Padang, karena masih banyak lagi lagu-lagu yang asik yang bakal kita putarkan untuk kamu semuanya. Selain lagu-lagu, hiburan, kita juga bakal ngasih kamu informasi yang menarik pastinya teman Pro 2. Jadi, stay tune terus sama Fathan di 90,8 MHz.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa lelah, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai pengampunan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sore hari ini teman Pro 2, aku mau ngucapin untuk kamu semuanya, kaum muslimin. Tadi udah sama-sama kita dengarkan seruan azan asar ya. Jadi untuk kamu yang melaksanakan, menunaikan ibadah salat asar, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa teman Pro 2. Dan juga bukan mengakhiri ya teman Pro 2 ya, karena aku nemenin kamu di sini di studio Sudirman 12 Padang, aku sampai jam 18 nanti. Tapi setelah

Ini kamu bakal sama-sama ditemanin teman UKKPK UNP. So, kamu bakal ngobrol sama mereka. Jadi, untuk kamu yang mau ngobrol, mau gabung, dan juga stay tune terus di 90,8 MHz atau aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id. Kita bakal dengerin ya obrolan mereka di Gaspol pada sore hari ini, atau Mempro 2 ya.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pernah dengar lagu ini?

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

0: penuh obrolan.
1: Kolaborasi Sigma Radio, UKKPK, dan RRI Pro 2.
0: Sore ceria,
1: gaspol.
2: Pukul 8 FM RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kali ini bareng aku Rai
3: dan aku Lupi
2: di sore ceria gaspol, gaya sore penuh obrolan. Nah, di sore yang cerah dan ceria ini, kita mau sedikit ajak teman-teman Pro 2 untuk sedikit bernafas, mungkin lebih berat tapi setelah ini akan lebih lega. Kira-kira bakal ngapain nih Lupi?
3: Ada sesi-sesi curhat gitu ya kayaknya.
2: Ya, karena jadi kita bakal ngajak teman-teman Pro 2 biar relate sama pembahasan kita, dan pengennya sih teman-teman Pro 2 jujur ya sama diri sendiri, karena kali ini kita bakal ngebahas soal kenapa sih Gen Z ini gampang banget ngerasa lelah
3: padahal gak ngapa-ngapain.
2: Ya, jadi kayak Gen Z itu sering berpikiran I'm tired but I don't know why.
3: Nah, pas banget nih, aku lagi ngalamin hal yang kayak gitu deh, persis banget. Kayak akhir-akhir ini aku sering ngerasa aku tuh cepet banget capek gitu. Tapi aku tuh gak tahu capek aku tuh kenapa. Padahal aku kerjanya kan bangun tidur kayak gitu.
2: Ya, berarti ternyata Lupi padahal cuma sekedar bangun, habis itu tidur lagi, terus bangun tidur lagi, tapi ngerasa lelah gitu.
3: Iya, benar. Mungkin capek karena aktivitas sehari-hari juga kali ya, kayak bosen gitu, makanya ngerasa capek gitu. Tapi ngomong-ngomong capek sendiri gitu, kira-kira capek ini tuh sebenarnya ada perkelompokannya gitu gak sih?
2: Nah, jadi Lupi dan juga teman-teman Pro 2, sebenarnya lelah atau capek itu secara umum itu bisa muncul karena beberapa bentuk gitu. Jadi capek ini tuh memang ada beberapa pembagiannya. Di sini kita bakal ngebahas soal ada 3 nih pembagian perasaan lelah.
3: Wah, banyak juga ya, ada 3 ya.
2: Jadi ternyata penting banget buat kita mengetahui kira-kira kita tuh capeknya karena apa, biar kita juga bisa menangani gimana sebaiknya perasaan lelah itu kita tangani.
3: Nah, karena selama ini kan aku taunya capek itu ada capek fisik gitu ya kan. Nah, selain capek fisik nih, tadi kan ada 3. Nah, 2 lagi tuh emang apa sih Rai? Aku mau tahu nih, supaya aku bisa mengelompokkan capek-capek aku nih, jadi aku tahu cara ngatasinnya tuh gimana gitu.
2: Nah, oke, jadi memang lelah itu terbagi 3 tadi. Yang pertama, lebih benar, ada yang namanya capek fisik atau kita kenal dengan physical tiredness, atau di sini yaitu kita lelah fisik memang karena kita mungkin yang seharian aktivitasnya sibuk, atau memang kita selama satu hari itu ya mungkin ada yang kuliah dari jam 7, habis itu lanjut organisasi, habis itu kelas lagi, bahkan sampai lupa makan. Nah, itu memang biasanya kita akan mengalami yang namanya physical tiredness. Kemudian ada juga yang namanya mental tiredness nih Lupi. Jadi mungkin secara fisik kita gak terlalu lelah, kayak kalau yang kita ingat-ingat tuh kayaknya kayak Lupi bilang tuh, kita cuman tidur terus bangun, tidur lagi, bangun lagi. Nah, tapi kita ngerasa lelah. Nah, bisa jadi yang capek itu bukan kita secara fisik, tapi kita secara mental.
3: Waduh, kalau secara mental nih karena tekanan atau karena apa nih?
2: Bisa jadi karena tekanan, bisa jadi juga karena kita overthinking berlebihan nih Lupi.
3: Wah, oke. Sekarang aku paham nih kenapa aku sering capek, tapi toh gak tahu kenapa dan rasa capeknya tuh selalu ada. Mungkin karena aku capek pikiran kali ya, dan overthinking tiap malam gitu sebelum tidur. Emang, tapi sebenarnya kalau overthinking setiap malam itu adalah rutinitas para Gen Z gak sih harusnya?
2: Iya, nah itu rutinitas yang sebenarnya gak selamanya juga buruk ya. Karena dari overthinking, kita jadi lebih waspada, kita jadi kayaknya untuk melakukan sesuatu, untuk melangkah ke suatu hal, kita lebih hati-hati. Tapi segala sesuatu yang berlebihan kan memang gak baik.
3: Betul. Nah, gimana nih cara mengatasi untuk capek secara mental ini, supaya kita tuh gak sering-sering overthinking gitu? Karena overthinking kan capek, nguras energi gitu. Apalagi kalau misalkan udah overthinking semalaman, terus besoknya tuh harus menjalani hari yang lebih berat lagi gitu dari hari sebelumnya.
2: Kalau dari aku sih, tips-tipsnya atau sejauh ini deh penanganan terbaik.
3: Penanganan terbaik. Kayaknya udah pro banget nih. Atau punya pengalaman pribadi yang sampai segitunya, sampai mau udah tahu nih tipsnya gitu.
2: Ya, senormalnya Gen Z senormalnya Gen Z. Memang kita gampang banget overthinking, kayak ngelihat postingan Instagram orang aja kita ngerasa, aduh kok aku jadi ngerasa diburu-burunya, padahal ya mereka gak ngapa-ngapain loh, mereka cuma share apa rutinitas, yang mereka share. Iya, mereka cuma share, oh hari ini aku lagi ikut kegiatan ini, tapi kita ngerasa kayak, aduh dia ngeburu-buruin gue nih, aduh gue ketinggalan sesuatu nih
3: gitu. Padahal dia gak ngapa-ngapain ya, dia cuma upload story, keseharian dia, aktivitas dia, tapi kita ngerasa bahwa kita yang ketinggalan gitu.
2: Iya, jadi mungkin salah satunya untuk yang mental tiredness ini, kita bisa dengan ya, untuk tidak menganggap orang lain sebagai kompetitor kita. Okay. Kita harus sadar nih kalau kita semua punya jalur masing-masing. Ibaratnya kalau kata orang, setiap bunga butuh waktu untuk mekar.
3: Asik.
2: Rai 2026.
3: Oke, baik. Nah, tadi udah ada dua. Capek fisik. Capek fisik kan karena keseharian ya, aktivitas sehari-hari gitu kan. Terus capek mental itu karena tekanan gitu, sering overthinking juga. Nah, kalau yang satu lagi nih apa nih rasa capek yang dikelompokannya itu?
2: Tadi udah mental, ada fisik, nah ada juga namanya emosional.
3: Aduh, emosional nih kenapa nih? Dia terlalu banyak memendam kah atau bagaimana nih?
2: Bisa karena terlalu banyak memendam, atau bisa juga ya sebenarnya ini mirip-mirip sama yang mental tadi Lupi. Jadi okay, memang kita itu terlalu membawa-bawa perasaan gitu mungkin. Hal ini ya senormalnya kita mungkin memang punya banyak perasaan, punya emosional yang kita luapkan atas suatu hal yang terjadi. Tapi kalau berlebihan ya mungkin memang itu bisa menyebabkan lelah di tubuh kita gitu.
3: Tapi ini ya ngomong-ngomong capek secara emosional ini, kayaknya ini terjadi juga karena terlalu banyak memendam gitu. Kayak perlakuan-perlakuan orang mungkin ada beberapa yang gak baik, terus dia tuh merasa bahwa oh gak apa-apa deh, tahan dulu, kayak gitu mungkin ya. Terus kayak yang, tapi itu bukan satu dua orang, kayak beberapa kali dia memendam sampai akhirnya tuh perasaan itu terbawa gitu. Dan akhirnya perasaan itu tuh meledak gitu. Jadi dia ngerasa capek dan perasaan yang diluapkan secara spontan uhuy gitu.
2: Spontan uhuy. Dia spontan lagi curhat seru-seru dia tiba-tiba spontan uhuy ya.
3: Iya, kalau okay, spontan okay, tuh harus ngomong uhuy gitu kalau kata Gen Z ya gitu. Nah, itu tuh kayak bikin dia energinya lebih keluar lebih banyak gitu karena selama ini dia memendam, ya enggak sih? Kayak gitu enggak?
2: Iya, bisa-bisa. Aduh, ini Lupi tadi benar-benar curhat ya. Kayak teman-teman produ juga kayak aduh bener lagi, iya lagi. Biasanya kalau emosional itu ini dari kebiasaan kita yang memendam sesuatu. Padahal enggak ada salahnya loh untuk mengungkapkan perasaan kita. Enggak ada salahnya untuk menyampaikan, "Aduh, aku hari ini enggak srek deh kamu kalau kayak gitu." Mungkin Lupi hari ini, "Aku enggak srek deh hari ini Rai pakai baju putih mengganggu mataku terlalu terang." Terlalu terang. Enggak masalah Enggak masalah untuk menyampaikan apa yang kita rasakan. Karena dengan memendam yang ada tuh kita jadi capek sendiri.
3: Iya,
2: kita
3: benar,
2: bakal yang kayak, "Aduh, aku enggak mood ngapa-ngapain." Padahal nih enggak udah cuman gara-gara aku nih, tapi ke semua orang jadi enggak mood juga karena memendam tadi.
3: Kebawa ya perasaannya, jadi gak mood ke semua orang gitu kan. Tapi mungkin ya, mungkin ada juga nih, dia sebenarnya mau cerita nih, tapi dia tuh gak punya someone to talk.
2: Aduh, kalau ini sih solusinya kayak ngobrol di RRI Pro 2 gak sih?
3: Oh, iya benar sih. Kalau di sini kayaknya bisa juga kan, kita sambil curcol-curcol gitu.
2: Iya, jadi nanti teman-teman Pro 2 yang mau cerita siap-siap, karena kita nanti bakal ada waktu untuk kita, bukan teman-teman Pro 2 mendengarkan kami curhat aja dan merasa relate, tapi waktunya teman-teman Pro 2 untuk ngobrol bareng kita.
3: Nantikan ya. Betul, nanti. Pokoknya tunggu aja ya segmennya gitu.
2: Oh iya, dan juga tadi kita udah ngebahas soal emosional dan juga tadi ada mental. Jadi sebenarnya ada yang lebih gampang kelihatan, itu capek secara fisik. Okay. Nah, capek secara fisik ini sebenarnya karena ini lebih umum ya. Kalau Lupi sendiri nih ngerasa capek secara fisik, itu gimana untuk mengatasinya?
3: Tidur.
2: Tidur.
3: Tidur tuh menurut aku adalah cara terbaik untuk meredakan rasa capek secara fisik ya. Karena sebenarnya kalau misalkan kita tidur cukup gitu kan, rasa capek itu tuh hilang. Nah, kenapa ada rasa capek yang gak hilang? Itu menurut aku ya, dia tuh capeknya bukan cuma capek fisik, tapi capek mental dan juga capek emosional tadi. Karena kalau misalkan badan kita nih yang capek karena bekerja, untuk tidur terus besok bangun pasti udah seger lagi. Tapi kalau misalkan yang sakit dan capek itu mental dan emosional kita, itu mau kita tidur 2 hari 2 malam juga masih tetap capek sih kayaknya.
2: Nah iya, jadi memang itu balik lagi ke penumpukan tadi ya. Jadi apapun memang harus diselesaikan satu persatu. Jangan tunggu meledak dulu, meluap dulu, baru mau diselesaikan satu persatu. Jangan kayak gitu ya.
3: No, gitu.
2: Oke, teman-teman Pro 2, kita karena tadi udah banyak juga menjelaskan seputar
3: capek
2: ini apa sih. Nah, jadi ini saatnya kita untuk istirahat sejenak sambil dengerin lagu berikut ini.
3: Yo, enjoy.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Dikutip dari rri.co.id, 6 gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi secara bersamaan pada 31 Agustus 2026. PVMBG, Badan Geologi Kementerian ESDM memastikan erupsi tersebut tidak disebabkan oleh aktivitas satu gunung yang memicu gunung lainnya. Fenomena erupsi 6 gunung api yang terjadi pada tanggal yang sama ini sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kepala PVMBG Badan Geologi Rita Susilawati menjelaskan Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki 127 gunung api aktif.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

City.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Solo Pro 2 balik lagi di Sore Ceria Gaspol
1: Gaya Sore penuh obrolan.
0: Masih bareng kita Rai dan Lupi.
1: Nah, jadi tadi kalau kita udah ngebahas soal jenis-jenis kelelahan nih teman-teman Pro 2. Sekarang kita mau ngajak ke obrolan yang lebih deep lagi. Coba teman-teman Pro 2 lebih jujur lagi nih sama diri sendiri. Nah, di sini kita bakal bahas apa dulu, pikir kira apa sih yang lebih deep lagi dari mengenal rasa-rasa lelah.
0: Nah, sebenarnya lelah itu kan tadi kita udah ngobrolnya ada tiga ya, secara fisik, mental, dan juga emosional. Tapi ada juga nih sebenarnya capek karena ngerasa bahwa kita tuh nggak cukup gitu terhadap diri kita sendiri gitu. Kayak setiap hari itu kan kita sebagai mahasiswa ya khususnya, itu kan ada tugas yang terus-menerus ada terus gitu kan. Terus ada juga kegiatan, organisasi, dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi saat kita tuh mau istirahat gitu, kita tuh ngerasa bersalah gitu sama diri sendiri. Kayak, kok aku jadi gak produktif gitu. Sebenarnya itu perasaan yang wajar atau enggak sih?
1: Nah, jadi sebenarnya pola pikir kayak gitu bikin kita tuh selalu ngerasa harus sibuk. Kita benar-benar enggak ikhlas kalau ada waktu yang senggang, ada waktu kosong. Nah, jadi hal itu yang ngebuat ada yang namanya hustle culture.
0: Hustle culture apa tuh? Kayaknya aku baru dengar istilah ini nih.
1: Ya, mungkin sederhananya hustle culture itu adalah pola pikir yang ngebuat seseorang itu ngerasa harus terus sibuk. Tuh kayak yang kamu jelasin tadi, harus terus sibuk, terus kerja keras, dan juga ngerasa harus produktif untuk biar bisa ada ngerasa achievement gitu, ada perasaan aduh akhirnya gue berhasil,
0: lega gitu ya, nggak ngerasa bersalah gitu kalau misalkan tetap produktif. Karena nih ya, sebenarnya aku ngerasain sendiri yang ini nih, kayak tiap hari itu ada aja kan tugas yang selalu diberikan. Nah, aku tuh biasanya punya target sendiri untuk diri aku, yaitu harus menyelesaikan satu tugas di satu hari gitu. Nah, karena aku punya target itu, jadi tuh aku Senin sampai Jumat itu kan udah selesai nih tugasnya. Berarti Sabtu dan Minggu aku waktunya ini dong, leha-leha gitu kan, santai gitu. Cuma aku ngerasa bersalah sama diri aku, padahal aku tuh udah melakukan sebelumnya kan. Nah, ini waktu aku istirahat, tapi aku ngerasa bersalah, kok aku jadi kayak gak produktif, kayak gitu loh. Kayak kenapa aku merasakan hal itu gitu?
1: Ya, padahal itu senormalnya manusia aja, kita harus ada yang namanya fase istirahat. Tapi memang kan hustle culture tadi, kita ngerasa kayak aduh ternyata istirahat itu kok aku ngerasa salah ya. Padahal yang hustle culture itu juga diiringi sama yang namanya rest culture. Jadi itu pandangan buat kita itu istirahat itu merupakan bagian penting dari kehidupan. Jadi bukan suatu yang harus dilakukan itu cuman karena kita udah benar-benar capek gitu. Jangan sampai aduh aku istirahat karena aku udah bener-bener, ini kalau aku gak istirahat aku ke IGD nih malam ini. Jangan sampai kayak
0: bahaya,
1: gitu.
0: Bahaya.
1: Jadi yang namanya hustle culture dan juga rest culture itu tuh harus beriringan sebenarnya.
0: Betul, makanya ada istilah work-life balance.
1: Nah, itu dia work-life balance. Jadi jangan sampai dari Senin ke Senin kerja 24 jam gak ada istirahat. Karena ya apalah artinya uang kalau badan kita
0: tidak
1: sakit,
0: sehat gitu kan.
1: Iya, jadi gak bisa nih nyicipin kulineran yang ada di seputar Kota Padang.
0: Aduh, ada apa aja nih? Aduh, jadi lapar nih aku nih kalau ngomongin
1: sore-sore
0: kuliner.
1: Sore-sore emang jam rawan, apalagi nanti beli jajanan terus duduk di pinggir taplau.
0: Oh, apa nih yang biasanya bestseller di taplau? Aduh, kok jadi ngomongin makanan ya?
1: Aduh, ini kita karena sore jadi ke distrik nih kalau
0: aduh,
1: soal
0: jangan,
1: makanan.
0: Jangan, balik lagi. Tadi kan kita ngomongin capek gitu kan, yang rasa bersalah kayak gitu. Tapi harus tetap diimbangi dengan istirahat walaupun sepadat apapun gitu. Karena istirahat itu penting Sobat Pro 2. Kalau misalkan kita gak cukup istirahatnya, kita gampang sakit. Kalau sakit kita gak bisa melakukan aktivitas sehari-hari gitu.
1: Nah, biar kita juga bisa istirahat, ini waktunya kita enjoy ngedengerin lagu yang satu ini. Check this out.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria, nongkrong di Radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Baik lagi di sore ceria gaspol, gaya sore penuh obrolan. Masih bareng aku Rai
1: dan aku Lupi.
0: Nah, di sini kita masih ngebahas seputar Gen Z yang gampang banget ngerasa lelah tapi enggak tahu nih lelahnya kenapa.
1: Yeah.
0: Nah, buat teman-teman Pro 2 yang relate dan juga pengen ngobrol-ngobrol atau sedikit curhat-curhat bareng kita, bisa langsung menghubungi kita di nomor WhatsApp 0811-6655-908 atau juga bisa lewat call ya Lupi di 0751-27482.
1: Nah, boleh banget langsung aja yang mau curcol-curcol ya kan, terus curhat-curhat gitu tentang topik kita yang tadi, mungkin mau mengutarakan rasa lelahnya gitu kan, bisa langsung aja hubungi nomor yang tadi sudah disebutkan.
0: Oke, nih kalau tadi mungkin aku belum nyiapin HP nih tadi, boleh diulang lagi?
1: Oke. Okay.
0: Boleh-boleh, ini kita ulang lagi buat teman-teman Pro 2 yang pengen curhat, pengen ngobrol bareng kita dan mungkin ngerasa relate sama pembahasan kita hari ini, bisa langsung kirimkan WhatsApp ke 0811-6655-908 atau kalau mau menghubungi kita via telepon bisa di 0751-27482.
1: Oke, itu dia tadi udah disebutkan dua kali gitu ya kan. Nah, tapi kalau sambil nunggu mungkin ya, sambil nunggu teman Pro 2 mungkin ya lagi ngetik-ngetik nomornya gitu, kita lanjut dulu gak sih pembahasan tadi?
0: Ya, tadi kalau kita udah ngebahas soal race culture dan juga ya budaya-budaya lain yang ngebuat kita, ada yang bikin kita ngerasa istirahat itu berlebihan, ada yang padahal seharusnya kita memang istirahat itu senormalnya aja gitu. Nah, di sini kita mau ngebahas soal quarter life crisis versi Gen Z. Jadi di sini mungkin ada juga perasaan-perasaan kayak kuliahnya mungkin udah mulai berat. Apalagi mungkin kayak kita berdua ya Lupi udah masukin semester 5, sudah bertemu yang namanya metopen. Wow.
1: Iya, ini semester 5 itu adalah semester, aku sih nyebutnya semester tanggung ya. Dibilang semester tua belum, tapi semester muda juga udah enggak muda gitu.
0: Iya, udah di titik kalau ketemu maba tuh udah yang kayak aduh, kakak ini kayaknya udah mendekati agak-agak enggak enak dilihat deh kalau ada di kampus.
1: Udah gitu. Harus mulai di singkir-singkirin,
0: mulai depak gitu. Kakak udah mulai menu-menuhin kantin deh kayaknya gitu.
1: Tapi ya memang benar loh. Itu kayaknya angkatan kita itu kayak cuma menu-menuhin kota kampus aja sih sebenarnya. Karena emang sepadet itu gitu parkiran, bisa dilihat dari parkiran itu isinya BP kita semua.
0: Jujur ya, dan juga jadi fase-fase kayak kita ini lagi ngalamin yang namanya quarter life crisis nih. Jadi di fase ini kita ngerasa kayak udah mulai bingung gitu. Karena ibaratnya semester 5 tadi udah ketemu metopen juga. Jadi kayak aduh, aku baru harus bikin skripsi apa ya,
1: judulnya apa ya gitu.
0: Aku bakal ngebawain judul apa. Terus juga udah di titik aku sendiri nih Lupi tadi pas banget pagi tadi aku metopen. Oh my god. Jadi jangan tanya sekarang kepalaku sepanas apa.
1: Kelihatan sih Rai, dari sini aku ngeliat kamu tuh berasap kepalanya.
0: Iya, makanya hari ini aku pakai outfit putih-putih dan terang biar hariku berwarna. Dan alhamdulillah Tuhan mengabulkan doaku. Iya, jadi alhamdulillah metopennya lancar pagi ini karena ya itu ini kalau aku bilang combo maut sih, udah metopen hukum lagi, jadi
1: waduh. Tapi ngomong-ngomong, kamu kalau kamu kan versi kamu itu metopen ya. Nah, hari ini juga aku lumayan nih, aku boleh curhat dikit nih ya.
0: Boleh karena nanti kita juga bakal dengerin curhatan teman-teman Pro 2. Jadi mungkin teman-teman Pro 2 sambil denger sambil ngetik curhatannya sambil denger kita curhat juga. Jadi ada apa Lupi di kuliahnya?
1: Jadi hari ini tuh jadi sistem di perkuliahan aku ini, di kelas ini sama mata kuliah ini itu, dia itu diacak gitu loh. Jadi yang presentasi hari itu dipilih sama dosennya gitu. Sementara satu mata kuliah setelah matkul ini, itu aku tuh presentasi juga, udah ada jadi presentasi kan hari ini. Nah, ternyata gongnya adalah kelompok aku yang dipilih. Aduh, aku stres banget. Untungnya nih ya, untungnya aku tuh udah menyiapkan materi sebelumnya.
0: Oke, teman-teman Pro 2. Jadi tadi kita udah curcol-curcol seru-seruan dan juga ya ke flashback nih hari ini lelahnya kenapa. Dan akhirnya udah lega juga semoga teman-teman Pro 2 walaupun cuma dengerin cerita kita juga bisa ngerasa lega. Dan biar kita semakin lega, ini waktunya kita buat enjoy satu lagu ini.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Mohon perhatian.
4: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Dikutip dari rri.co.id, inflasi tahunan Sumatera Barat pada Agustus 2026 kembali melandai menjadi 3,76%, turun dari 4,12% pada Juli. Namun, secara bulanan, inflasi meningkat tipis 0,18% dengan inflasi kumulatif Januari hingga Agustus mencapai 1,23%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Muhammad Abdul Majid Ikhrab, mengatakan penurunan inflasi tahunan terutama didukung membaiknya pasokan sejumlah komoditas pangan.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Teman terbaik.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Ih. Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
3: Ada tahu.
5: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
3: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi nggak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
5: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
3: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
6: Sembahnya titah dipulangkan kepada Allah.
7: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
8: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
9: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

0: masih di sore ceria, gaspol, gaya sore penuh obrolan.
1: Masih bareng aku Luffy
0: dan aku Rai.
1: Nah, kali ini aku mau sampaikan informasi yang pastinya penting nih.
0: Aduh, ada informasi apa nih Luffy kira-kira yang harus diketahui oleh Gen Z Gen Z ini?
1: Nah, ini dia. Ini khususnya untuk mahasiswa UNP nih ya. Buat yang dengerin, itu jangan sampai ketinggalan informasi yang satu ini. Karena kali ini kita punya informasi tentang kegiatan yang bukan cuma bermanfaat buat diri sendiri, tapi juga bisa membantu orang lain.
0: Aduh, apa nih? Kira-kira apa nih yang bisa kita bantu dari untuk orang lain?
1: Itu ada program donor darah yang diadakan oleh KSR PMI Unit UNP dengan mengangkat tema yang keren banget nih.
0: Apa tuh temanya? Ada apa?
1: Temanya itu adalah bersama donor darah perkuat persaudaraan.
0: Jadi melalui

0: Kemudian dia tuh harus punya berat minimalnya 48 kg.
1: Oke, kayaknya ini genzi-genzi yang ngedengerin bisa ya Lupe, karena nih batasnya 17, kemudian juga beratnya minimal 40, kemudian juga
0: 48 ya.
1: Oh, oke, 48 juga sehat jasmani dan rohani.
0: Betul.
1: Oke, apalagi?
0: Nah, yang pastinya dia tidak memiliki riwayat penyakit bawaan atau penyakit yang serius ya. Karena untuk orang lain kita juga harus sehat ya, karena kita mau bantu orang lain kan gitu.
1: Oke, okay, berarti buat teman-teman Pro 2 yang berminat bisa langsung datang ke UNP. Tepatnya di mana Lupi?
0: Di auditorium UNP pada tanggal 7-8 September 2026, hari Senin dan Selasa. Dan itu dari pagi ya, kegiatan dari jam 7 pagi sampai jam 8 sampai jam 6 sore, maaf. Sampai jam 6 sore. Jadi itu fleksibel waktunya. Bisa habis kampus, habis kelas gitu kan, atau memang lagi enggak ada kegiatan hari itu, libur, mungkin ada kan yang liburnya hari Senin atau Selasa gitu. Bisa tuh datang. Terus tadi juga ada tambahan bahwa untuk perempuan yang sedang hamil atau menyusui itu di bawah 6 bulan itu enggak bisa ya, enggak diperbolehkan untuk donor darah. Kemudian juga untuk perempuan yang sedang kedatangan tamu bulanannya itu juga tidak boleh, karena itu kita kan lagi mengeluarkan darah ya, gak mungkin juga gitu kan untuk memberikan darah kita, makin lemas nanti yang ada kita.
1: Oke, nah itu tadi ya teman-teman Pro 2. Buat teman-teman Pro 2 yang berminat, disilakan untuk datang ke Universitas Negeri Padang. Nah, gak kerasa hari ini kita udah ngobrol banyak, dan juga kita udah curhat-curhat bareng. Jadi semoga setelah ini teman-teman Pro 2 bisa enjoy menjalani kehidupan harinya, dan juga bisa mengatasi rasa lelahnya. Untuk itu aku Rai
0: dan aku Lupi
1: pamit undur diri. Wish you all the best and see you next.
2: Sore kamu masih kosong
3: atau bingung mau ngapain?
2: Yuk dengerin kita di Gaspol.
3: Gaya sore penuh obrolan. Semua cerita ada di sini.

0: Angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya sudah Maci, cepat ya.
1: Iya Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Paci. Ji Paci, toh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu, sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para sahabat setianya menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Wahai Tuhan kami, telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian." Dan mereka, orang-orang kafir, membuat tipu daya. Maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Maka adapun orang-orang yang kafir, akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedangkan mereka tidak memperoleh penolong. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim." Demikianlah kami bacakan sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah kepadamu, Muhammad. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu, janganlah engkau, wahai Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Materi kita adalah cepak. Cegah perkawinan usia anak menuju remaja sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Cepak adalah upaya untuk melindungi anak dan remaja dari pernikahan di usia yang belum matang secara fisik, mental, pendidikan, dan ekonomi demi masa depan yang lebih baik dan berkualitas. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang memerlukan kesiapan bukan sekedar usia, tetapi juga tanggung jawab. Mengapa perkawinan usia anak perlu dicegah? Pernikahan usia anak adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan masih berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan usia anak jika keduanya atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 18 tahun atau masih berusia remaja. Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pada pokoknya merubah usia perkawinan anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi 19 tahun. Dan laki-laki juga 19 tahun. Disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang ini mulai diberlakukan pada tanggal 15 Oktober 2019. Perkawinan usia anak dapat menimbulkan berbagai dampak, di antaranya adalah putus sekolah dan hilangnya masa depan pendidikan, resiko kesehatan bagi ibu dan anak, ketidaksiapan mental dan emosi, rentan konflik rumah tangga, meningkatkan angka kemiskinan. Pandangan Islam tentang kehidupan. Pandangan Islam tentang kesiapan menikah. Islam menganjurkan pernikahan, namun dengan kesiapan dan kemaslahatan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 32, yang artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah. Kata layak menunjukkan adanya kemampuan dan kesiapan, bukan sekedar usia. Dan juga dalam surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ayat ini menegaskan bahwa anak harus dijaga harkat dan martabatnya, termasuk hak atas pendidikan dan masa depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka nikahlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan kata mampu, yaitu mampu secara fisik, mampu secara mental, dan mampu bertanggung jawab. Dampak positif pencegahan perkawinan usia anak adalah, dengan mencegah perkawinan usia anak, kita akan mendapatkan yang pertama, remaja sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, kesiapan menjadi orang tua yang baik. Keempat, keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Dan yang kelima, generasi unggul dan berakhlak. Adapun dampak negatif perkawinan usia anak adalah, yang pertama, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan. Yang kedua, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi. Yang ketiga, kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih baik. Yang keempat, interaksi dengan lingkungan teman sebaya menjadi berkurang. Yang kelima, sempitnya dia mendapatkan kesempatan kerja. Enam, dampak bagi anak akan melahirkan bayi lahir dengan berat rendah sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi. Cedera saat lahir, komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya mortalitas dan stunting. Yang ketujuh, pernikahan usia anak merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Delapan, kesulitan ekonomi dalam rumah tangga. Sembilan, dalam konsep perkembangan, pernikahan usia anak akan membawa masalah psikologis yang besar di kemudian hari karena pernikahan tersebut. 10. Remaja yang hamil di luar nikah akan menghadapi berbagai masalah tekanan psikologis. 11. Dampak lainnya adalah dalam kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi sangat penting bagi remaja putri yang kelak akan menikah dan menjadi orang tua. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Peran remaja dalam program cepat adalah, remaja dapat berperan aktif dengan fokus belajar dan mengembangkan diri. Berani berkata tidak pada pernikahan dini, menjaga pergaulan sesuai nilai agama, berkonsultasi dengan orang tua, guru dan tokoh agama, menjadi duta edukasi cepat di lingkungan sekitarnya. Pendengar RRI Padang, di mana saja berada, menikah itu mulia, tapi mempersiapkan diri itu lebih utama. Tunda pernikahan usia anak, wujudkan masa depan yang cerah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu di dunia. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, di manapun Anda berada, telah kita ikuti atau kita dengarkan ya pengajian ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini. Pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan kepadang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر

Hasbunallah wa ni'mal wakil menjadi salah satu zikir yang menunjukkan bahwa kita sebagai hambanya hanya mampu bergantung dan menyerahkan semua kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan potongan ayat Ali Imran ke-173 yang artinya, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Ia sebaik-baik pelindung. Zikir ini tentu sangat baik untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang diperoleh jika mengamalkan zikir ini adalah sebagai bentuk ketakwaan, diberikan ketenangan, serta mendatangkan pertolongan dan menghilangkan rasa takut.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2 kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Stephen Curry belum menentukan masa depannya bersama Golden State Warriors. Ia berpeluang memperpanjang kontrak bernilai 136 juta dolar. Hingga kini Curry belum menandatangani apapun dengan Warriors. Padahal Warriors sudah melakukan segala cara agar Curry tetap bersama mereka. Warriors bahkan mempersilakan Curry untuk memilih masa kontrak maksimal 1 tahun atau 2 tahun. Pemain yang kini berusia 38 tahun ini sebenarnya bisa bermain 2 tahun lagi. Kontrak senilai 136 juta dolar sudah menunggu Curry. Nilai ini bahkan bisa bertambah di musim berikutnya. Curry pernah mengatakan ingin mengakhiri karirnya di Warriors. Hingga kini, Warriors dan Curry belum berpisah. Meski belum sepakat, Curry tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Warriors musim ini. Curry terus memulihkan kebugarannya dari cedera lutut. Ia berharap bisa tampil dalam 70 pertandingan musim depan bersama Warriors. PBVSI resmi mengumumkan 12 pemain timnas voli putra Indonesia untuk Asian Games 2026. Mereka akan berjuang di Aichi, Nagoya, Jepang. Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBVSI, Laudri Maspaitela, menyebutkan ada perubahan komposisi timnas voli putra Indonesia. Ia memastikan perubahan tersebut dilakukan menjelang Asian Games 2026. Nah, pemain dicoret dari skuad. Mereka adalah Jason Nathanael, Teddy Syahputra, Luffy Febrian, Putra Hidayatullah, Agil Amgara, dan Raihan At-Torif. Setelah 6 pemain tersisi, Timnas Voli Putra Indonesia kini memiliki 12 pemain. Mereka fokus membangun kekuatan menghadapi Asian Games. Sejumlah pemain berpengalaman tetap memperkuat skuad Indonesia. Mereka diantaranya Dio Zulfikri, Farhan Halim, dan Fahri Septian yang punya jam terbang lebih. Jose Mourinho membuat terobosan baru di Real Madrid. Ia menerapkan peraturan ketat yang wajib dipatuhi Jude Bellingham dan seluruh pemain. Melansir dari laman BBC, pelanggaran aturan Mourinho memiliki konsekuensi berat. Aturannya mencakup ketepatan waktu latihan, pemulihan kondisi, serta pola gizi para pemain. Pemain yang datang terlambat tidak diizinkan berlatih bersama rekan-rekannya. Mereka harus menjalani latihan secara mandiri sebagai konsekuensi. Mourinho menerapkan aturan tersebut setelah terinspirasi Hansi Flick yang memperlakukan kebijakan serupa ketika menangani Barcelona. Aturan itu menjadi bagian pendekatan disiplin Mourinho di Real Madrid. Pemain yang menjalani pemulihan wajib tetap berada di lokasi latihan hingga kondisinya dinyatakan siap. Mourinho ingin proses pemulihan pemain tetap terpantau tim.

Pro 2 FM, era di Padang, teman terbaik kamu untuk Pro 2. Jam 7 malam hari ini, seperti biasa kita gabung dulu ke Pro 2 era di Jakarta mengikuti music live chat. Nah, di malam hari ini ada siapa teman Pro 2 yang bisa kamu simak obrolannya yang akan berlangsung saat sekarang sampai nanti jam 12 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat kurang lebih gitu ya teman Pro 2. Nah, untuk kamu yang mau nyimak, malam hari ini ada Shakira Fier dan teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Selamat mengikuti.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak, apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Kemarin promosi yang DM.
0: Pro 2. Oh iya, berarti enggak sama iya. sama aku ya? Enggak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya, makanya tuh kayak kemarin kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan.
1: Iya, tahun lalu iya. Mm-hmm. Terus tahun ini tahun lalu-lalunya kali ya.
0: Iya, benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini. Dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun. Enggak awal tahun juga sih dibilang ya, April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau enggak salah. Iya, Maret.
0: Maret ya? Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga, betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Mm-hmm. Tapi yang pasti happy banget karena wow, ternyata ada 3 lagu aja nih. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya, 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan
1: cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana kan sekarang masih sekolah juga, itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi, bikin lagu, sekolah, ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya kak.
0: Betul.
1: Kayak, waduh kok semuanya berbarengan nih gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak oke, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu kalau misalnya ke Jakartanya siang atau sore aku dispen.
0: Oke.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok gitu-gitu sih kak Ali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu bener produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi, bikin lagu, promosi, terus sekolah. Terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya, dalam tanda kutip lah ya.
1: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Karena pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Uh-huh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya, betul.
0: Wow. Oke, menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya, DM.
1: Yes. DM ya.
0: Nah ini apa nih, kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget, yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Adanya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM
1: jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak hit atau she's the one and only gitu.
0: Okay.
1: Oh, yang mana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Agaknya juga. Bisa gitu kak kalau di zaman era ini, zaman era.
0: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kak, kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: itu dia maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Kara ini tuh yang kayak tuh ini tuh masuk banget deh, kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh gitu. Iya benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah teman bro 2, buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ini.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung badak gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Gimana ya kalau itu ya jawabnya? Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya, ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di-spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin seperti itu kan. Nah, kalau Shakira ini pernah pengalaman enggak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Katanya gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, deket-deket. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira harus nggak sih, maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu, karena kita nggak ada yang tahu kan. Misal nih kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu, nah akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Bener.
1: Kita nggak ada yang tahu.
0: Bener. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Khusus.
1: Sorry, kita nggak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan?
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya? Haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman. Apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine gitu kan.
1: Okay. Kalau misalnya dia to the point juga kayak kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya, berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Gak juga lagi kak, aku yutil parah. Sumpah, bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sebenernya suka yang kecil.
0: Aduh, bisa.
1: Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, ini gimana aku paham banget nih soal red flag ini?
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, okay, itu red flag parah.
0: Okay.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain?
0: Betul.
1: Iya kan? Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal yang gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya, dari awal udah flirty-flirty.
1: Iya, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang kan, dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu. Gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, udah. Jadi ya sok.
1: Paham mantep. Kan kayak maksud bener. Aku, Kak?
0: Paham. Paham banget
1: kok. In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: itu dia. Jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah, itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Jujur pick me.
0: Jadi influen sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengin kenalan tapi kita bingung nih nge-DM yang pertama kali apa ya gitu. Nah, yang
1: jujur,
0: nice apa tuh?
1: Aku satu maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mengajak-ajak collab orang kan. Tapi aku bingung kak, saking aku gak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan santun dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik, kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya
1: kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini, nah
0: Oke, itu malah enggak ya?
1: Enggak, kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sebut tuh bagus banget tau gitu. Apalagi kayak berawal dari DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan. Apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat, ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh, gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu. Terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik. Itu aku jujur. Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
1: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma yang gak gimana-gimana itu sih kak, aman aja.
0: Aman aja ya sebenernya ya.
1: Aman aja, yang penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Maksudnya juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul, aduh. Bener. Tapi ada yang bilang nih ya, ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey, tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asik. Ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong, tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, teman-teman.
0: Betul, betul. Jadikan berarti jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau menjalani satu-satunya aja, okay, tapi kalau udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Prodo FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada si funnya, cheerfulnya, cute-nya,
1: atau
0: gimana tuh?
1: Gitu sih, karena aku maksudnya kan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di situ tuh yang kayak ya jatuh cinta aku se-happy ini loh.
0: Okay. Gitu.
1: Oh. Karena orang-orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Sih. Karena betul, sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia eh. Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang aman ya kak ya.
0: Aman kok, tenang aja.
1: Aman baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya?
1: Nah itu dia. Terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu lah, misalnya galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Oke.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai
1: maksudnya,
0: ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh.
0: Iya gitu. benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke.
0: Okay, tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya, apa yang DM cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan? Nah ini ada yang bilang nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak mending mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah enggak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu enggak pasti ya.
0: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Jangan berharap sama yang beda agama.
0: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis, noy, apalagi kalau seagama.
1: Itu dia, Kak. Makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya, kan?
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh. Gitu loh.
0: Betul.
1: Yuk. Betul. Bisa yuk.
0: Bisa. Cari ya. Oke.
1: Cari banyak.
0: Oke, dari Maria Crescentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya? Idol 14.
0: 14, benar.
1: Oke, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya. Emang
1: karena
0: seru mereka.
1: Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macem.
1: Kalau itu sih Kak Kezi.
0: Kak Kezi.
1: Sih Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Ozi, Bang Danti.
0: Oke, banyak juga ya berarti ya.
1: Lumayan.
0: Betul. Tapi emang seru sih. Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan, Kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak setiap kampung.
0: ramenya juga rame banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, right. Balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lu alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, kebayang-bayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak, oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live, assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama, karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena aku pengen kayak stop, gemes, gitu. Bener. Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi, alhamdulillahnya, benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya tuh kayak gampang aja, kayak satu-satu banget.
0: Iya, kayak jadinya
1: apalagi vocal directnya kakak dia kan.
0: Oh jadi, wow, oke.
1: Iya.
0: I know. Ya, bener sih, tadi gue dengerin juga. Maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik.
1: So ngerti banget
0: musik nih.
1: Anak musik banget nih. Anak musik banget loh.
0: Oh gitu. Oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku
1: dan juga
0: Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan, buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan, ada mencoba iya, sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari dia. Aduh. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka ya. Sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira ya, gitu.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang ngomong, bukan yang emang ngikutin musik. Paham gak sih kak Kempe? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes, bener-bener.
1: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Iya, bener.
1: Jadi kayak, oke, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus rip and runs gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa, lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
0: Oke.
1: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Wow, oke.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, loh ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, kak aku mau yang gini.
0: Oke, I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekarang lagi centil era dia. Oh iya tadi.
1: Lagi centil era. Jangan salah, walaupun galau-galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes, yes.
0: Okay, mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya,
0: ya.
1: Doain ya semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: Amin amin amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak Isma Nabilah.
1: Coba dong ya, galau galau gitu.
0: Betul. Doain aja ya. Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga semoga semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah. Mm-mm. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan, aduh gue di DMT gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke, okay. Ya, bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Cari kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng. Nikola Saputra, kalau menjawab WKWKWK, gak apa-apa kita cari yang model Fajar sad boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini. Jarang banget.
0: Oke. Okay. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada.
0: Ada ya, bisa dicek di mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo 2.
0: Pasti dong, pasti ada.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol sama Reko nih langsung kayak, kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
0: Betul. Oke, terakhir nih mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa

0: terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
1: Yes.
0: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
1: Betul.
0: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
1: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
0: Papa, thank you so much.
1: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
0: Yes. Betul banget, let's go.
1: Alright, oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada, di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit dan juga alright, bye bye teman Pro 2.
2: Music Life Chat.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan layout online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no TOT 10.
3: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OTOT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu nggak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
0: Cakep!
3: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu, dinonton cek lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bertemu kembali di malam hari ini. Kita kembali bersama dalam segmen Muda Bertakwa, yang tentunya ini juga salah satu hal yang penting begitu ya, untuk kebutuhan rohani kita. Apalagi kita anak muda, kayaknya masih harus diarahkan nih biar gak salah jalan, atau kalaupun udah di jalan yang benar, semakin teguh di jalan yang benar gitu ya. Teman Pro 2, di malam hari ini kembali kita bahas yang mana malam hari ini temanya adalah seputar pemuda dan problematikanya. Nah, ini soal anak muda banget nih. Dan malam hari ini bersama Gus Pri di studio udah hadir narasumber kita, yaitu Ustadz Erwin Saputra Andika S.I.K. S.A.G. M.A.G. Panjang banget gelarnya teman-teman. Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
0: Gus Pri namanya Ustadz.
1: Oh, Gus Pri.
0: Iya, tadi kita belum. Malam hari ini Ustadz Erwin gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa bisa hadir di sini malam ini bersama sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat
0: teman Pro 2 kita apa
1: teman-teman
0: sebutannya?
1: Teman Pro 2.
0: Betul.
1: Padang.
0: Oke. Teman Pro 2, kita juga informasiin malam hari ini siaran ini bisa kamu dengar di frekuensi 90,8 MHz atau di aplikasi streaming kita di RRI Digital, juga rri.co.id. Dan kita juga lagi live streaming di channel YouTube kita Teman Pro 2 di RRI Pro 2 Padang. Jadi ya, kamu bisa nonton juga di sana. Mungkin nanti ada yang mau bertanya juga. Nah, di WhatsApp kita buka line untuk kamu yang bertanya nih di 0811 66 55 908, atau di line telepon kita kamu bisa gabung langsung, mungkin bertanya juga sama Ustadz Erwin tentang permasalahan apapun itu ya, yang ada kaitannya dengan anak muda mungkin ya, karena semakin kesini kayaknya permasalahan anak muda banyak banget, dari apa ya, arah hidupnya mau kemana gitu. Atau lebih lengkapnya nanti kita dengerin juga penjelasan dari Ustadz Erwin. Nah, di telepon 0751-27482 kamu bisa gabung juga di situ ya Teman Pro 2. Nah, dari tema yang udah kita bahas malam hari ini, yang akan kita bahas, kita dengarkan dulu penjelasan dari Ustadz Erwin mengenai pemuda dan problematikanya. Silakan Ustadz Erwin.
1: Oke, terima kasih kepada Gus
0: Frik.
1: Gus Frik, yeah. Ya, kakak Gus Frik dan sahabat.
0: Nggak pakai K di ujungnya.
1: Nggak pakai ya.
0: Gus Frik aja.
1: Gus Frik, yeah, dan sahabat-sahabat RRI Pro 2. Baik, tema kita malam ini tentang pemuda dan problematikanya.
0: Betul.
1: Ini menarik untuk dibahas nih. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat RRI Pro 2 yang menyimak kajian tentang pemuda dan problematikanya. Ini pembahasan yang sangat penting karena di dalam Mahfuzat itu dikatakan sababul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kalau kita membahas pemuda ini sama kayak kita akan membahas pemimpin-pemimpin kita, okay, di masa yang akan datang. Bagaimana negara kita, bagaimana bangsa kita ke depannya tergantung pada pemuda hari ini. Maka ini banyaklah problem yang terjadi pada pemuda hari ini. Di antaranya ada yang bilang pemuda hari ini itu strawberry generation, generasi strawberry.
0: Aduh, ini menarik ini. Ya,
1: generasi strawberry ini gimana nih? Generasi strawberry itu orang menganggapnya tampilannya bagus tapi lemah, rapuh. Coba kita pertalikan dengan ayat Al-Quran misalnya, iya. Kan
0: asam juga, asam
1: asam juga karena dia strawberry ya. Kita lihat dalil Qurannya misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Hendaknya orang tua, tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin sekarang itu khawatir meninggalkan generasi muda itu dalam keadaan lemah. Lemah apa? Yang pertama tuh lemah imannya. Imannya lemah. Coba misalnya kita lihat misalnya di masjid-masjid, kira-kira kalau kita ambil kategori usia pemuda tuh dari 15 tahun sampai 30 tahun, itu berapa orang pemuda yang ada di masjid saat ini? Mungkin sangat minim sekali itu. Berarti ini ada masalah dengan imannya nih. Yang kedua lemah apa? Lemah akalnya, intelektualnya. Coba lihat masalah yang terjadi ya. Banyak pemuda tuh yang kecanduan ini. Gadget HP nih.
0: Gadget ya.
1: Ini kecanduannya luar biasa sekarang nih. Coba misalnya disurvei misalnya, kira-kira ketika pemuda bangun yang dibaca pertama tuh doa bangun tidur atau lihat HP? Ini bisa dicek misalnya kan.
0: Notif dulu ya Ustaz.
1: Ini saya pernah tanya kan, ada enggak usah kita sebut di mananya. Ini ada sekitar 500 pemuda nih atau anak muda lah. Itu saya tanya, siapa di sini yang enggak punya HP? Angkat tangan. Ternyata semua 500 orang tuh punya HP. Siapa yang enggak punya media sosial? Woi, itu semuanya punya media sosial rupanya. Siapa yang ada di dalam HP-nya itu aplikasi Al-Qur'an? Woi, mulai berkurang tuh. Siapa yang ada baca Al-Qur'an di dalam aplikasi HP-nya? Oh, itu makin lama makin sedikit dan sangat-sangat sedikit sekali. Kenapa saya kaitkan dengan HP? Ternyata HP ini membuat orang tuh kecanduan. Ketika dia main HP, kan main game apapun di dalam HP itu, scroll TikTok, Instagram dan lain sebagainya itu dopamin itu akan membanjiri otak.
0: Karena keseruan main ya. HP gitu ya.
1: Sehingga memunculkan apa? Kecanduan.
0: Adiktif ya.
1: Adiktif. Ini yang muncul nanti nih. Generasi muda tuh banyak tuh. Hampir rata-rata tuh pakai HP dan segala macamnya itu memunculkan neuron-neuron tadi, kebanjiran tadi neuronnya. Sehingga otaknya ini membedakan baik buruk tuh kadang susah. Makanya banyak pemuda tuh yang tawuran. Okay. Saya banyak berterima kasih sekali nih kepada pemerintah Kota Padang. Ini dari lubuk hati saya mengatakan. Ini pemerintah Kota Padang sudah mampu menggerakkan anak SMP untuk sholat subuh berjamaah, untuk sholat lima waktu berjamaah di masjid. Karena ada barcode-nya tadi kan. Betul, jadi betul. Anak-anak ini sudah sholat di masjid ini. Woy, ini luar biasa. Bayangkan anggaplah 80 ribu lebih kurang anak SMP itu dia sholat di masjid SD SMP misalnya.
0: Sebuah inovasi ya.
1: Ini inovasi luar biasa nih. Tapi sayang yang SMA kan bukan di bawah pemerintah Kota Padang. Kalau bisa tuh semua generasi muda tuh kita suruh untuk sholat walaupun awalnya terpaksa. Di barcode dulu misalnya di awalnya kan, tapi lama kelamaan dia akan terbiasa dengan itu. Ini nanti akan membuat generasi muda kedepannya ini menjadi lebih baik insyaallah. Ini berarti lemah agamanya, lemah intelektualnya. Ini saya ngajar juga di kampus misalnya kan, atau di sekolah ada juga di kampus. Ini saya lihat kayak gini. Mahasiswa tuh dia buat tugas, kira-kira gimana caranya? Ini saya lihat kan, ini sistem SKS. SKS itu apa? Sistem kebut semalam. Jadi dia masukkanlah judulnya itu ke dalam AI misalnya kan.
0: Yeah.
1: Ah nanti AI ini keluarkan hasilnya tuh. Oh, jadi pas diskusi lihat kan, wah semangat diskusinya. Rupanya apa? Yang bertanya tuh ngambil pertanyaan dari AI.
0: Oh.
1: Yang jawab ngambil jawaban dari mana? Dari AI pula.
0: Sama juga ya.
1: Yang bertanya dari AI, yang jawab dari AI. Terus saya bilang kayak gini, ini kalau kalian kayak gini terus, ini yang pintar tuh AI malah. AI malah makin pintar.
0: Yeah.
1: Jadi kami, bang, kakak, kami pernah kuliah tamu sama Dr. Fuad dari Jakarta tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Di masa di UIN Imam Bonjol nih pasca. Beliau bilang kayak gini. Sekarang otak generasi muda sekarang itu makin lama tuh makin kecil. Ini dari pernyataan Dr. Fuad nih. Yang besar tuh apa? Yang besar tuh yang makin besar tuh jempolnya. Jempol makin lama tambah besar. Tapi otak makin lama makin kecil. Kenapa? Karena jempol ini sudah sering digunakan sekarang. Jempol kan untuk main game dan segala macam. Woi itu banyak sekali. Analisis di otak ini makin lama makin berkurang.
0: Oh.
1: Kata beliau kayak gitu kan.
0: Ada pengaruhnya ke situ juga ya Ustadz ya.
1: Okay. Sehingga saya mendengar pas beliau kasih kuliah umum tuh, wih benar juga ya. Kenapa? Karena masa sekarang tuh orang sudah pakai AI malas berpikir.
0: Betul.
1: Malas menganalisa. Sehingga yang terjadi apa? Orang sering main game dan segala macamnya. Apalagi generasi muda ini sangat disayangkan sekali ini. Makanya Quran bilang hendaknya orang tua, tokoh-tokoh, pemimpin sekarang ini khawatir dengan generasi muda yang lemah. Lemah imannya, lemah intelektualnya, lemah ekonominya. Ekonomi tidak boleh juga lemah. Pemuda tuh harus berusaha, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jangan berdiri di atas kaki orang, itu namanya tak gendong kan.
0: Iya. Jadi lagu nanti ya.
1: Iya. Ekonomi harus kuat, fisik juga. Makanya dalam Islam tuh diajarkan ada olahraga yang dianjurkan dalam Islam. Apa dia? Berkuda.
0: Okay.
1: Memanah, berenang. Ini supaya apa? Supaya umat Islam, generasi muda Islam ini itu kuat. Jangan lemah. Ini banyak yang sekarang ini melambai-lambai. Ini bahaya juga nih. Maka orang tua ini perlu melihat betul.
0: Yeah.
1: Bagaimana pergaulan anak dan segala macamnya. Termasuk juga mengenai masalah pacaran. Kadang anak SMP, anak SMA itu dah pacaran dah berlebih-lebihan. Kenapa berlebih-lebihan? Suatu ketika kami pergi ke Taplau tuh di pantai itu kan.
0: Iya.
1: Ke pantai itu. Saya bonceng sama istri dan anak saya tuh. Lihat di depan karena anak SMP atau SMA tuh. Di depan. Kecepatan motornya paling lari 20 dia. Tapi pelukannya itu sampai 180 eratnya.
0: Iya, kayak ini. Takut jatuh banget ya Ustadz ya.
1: Selain takut jatuh apa? Berarti pergaulan terlalu bebas di sini.
0: Iya,
1: ini
0: betul.
1: Yang ingin disoroti ini.
0: Padahal tidak harus seperti itu, tidak harus sebegitunya.
1: Tidak seharus berlebihan kayak gitu. Kalau rasanya udah tertarik, maka Islam mengajarkan nikahlah. Kalau udah mampu, ya maksyarah syabab, manistata'a minkumul ba'a, fal yatazawwaj. Kalau sudah mampu untuk nikah, maka segera nikah tuh. Dibandingkan nanti itu dilihat orang juga enggak bagus, pengaruhnya juga buruk dan segala macamnya. Karena pacaran yang berlebih-lebihan itu berbahaya untuk generasi muda nih.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin itu singkatnya seperti itulah.
0: Oke, Ustadz. Tadi kan Ustadz juga bilang di awal ini ada kayak generasi muda sekarang itu kayak generasi strawberry gitu ya. Yang memperhatikan tampilannya aja, tapi sebenarnya isi di dalamnya rapuh gitu ya Ustadz ya. Tapi ya kadang generasi muda itu melihat ini tuh kayak membuat tampilannya itu bagus karena ya untuk kebutuhan media sosial, karena apa aja dilihat di media sosial karena
1: betul
0: unsur visualnya gitu. Tampilannya memang harus bagus gitu, tapi ya apakah itu salah juga Ustadz untuk membuat tampilannya jadi bagus?
1: Tampilan ini tidak sepenuhnya salah.
0: Okay.
1: Tampilan tuh bagus. Memang di dalam Islam menghiasi diri dalam artian menutup aurat segala macamnya itu tuh dianjurkan pakai pakaian yang bagus. Sekarang nih banyak, coba lihat misalnya pakai istilah kalau Ustaz Abdul Somad tuh you can see. Nah, you can see itu baju yang kamu bisa lihat ketiak saya. Jadi baju yang tidak selesai itu yang dipakai itu. Jadi banyak ada orang menganggap kayak ini bahkan lebih bahayanya kayak gini. Semakin bajunya kurang bahan, tidak berbahan, semakin tidak berbaju, itu peradabannya semakin tinggi. Ini di mana pula logikanya ini kan? Coba bayangkan kalau seandainya kayak gitu statementnya, semakin tidak berbaju tuh semakin berperadaban tinggi. Maka yang terjadi apa? Maka maaf, monyet tuh lebih tinggi peradabannya daripada manusia. Kenapa? Karena dia enggak pakai baju kan?
0: Enggak ada bajunya sama sekali ya Ustaz ya.
1: Iya. Jadi orang bercermin ke barat sekarang, mencontoh ke barat segala macamnya. Oh, ini pakai pakaian yang seksi dan segala macamnya. Tampilan itu tidak dilarang di dalam Islam. Karena berpenampilan bagus tuh menarik juga. Karena orang akan melihat pertama tuh dari mana? Orang akan melihat tampilan dulu. Tapi kalau berlebih-lebihan, ini jadi masalah juga. Ini yang masalah generasi muda. Apalagi, ini coba lihat nih, penyakit salah satunya, problem pemuda nih. Orang tuh ingin dilihatkan ke status WA atau ke Instagram dan segala macam, di-upload misalnya kan.
0: Apa-apa diposting gitu ya Ustaz ya.
1: Apa-apa diposting. Nah, tujuannya apa? Supaya di-like oleh orang. Ini
0: itu apa hukumnya Ustaz?
1: Di-like itu bagus-bagus saja kan karena disukai oleh orang, tapi lihat konten yang ditampilkan tuh. Kebanyakan tuh orang ingin dapat kenikmatan instan namanya. Kenikmatan instan ini untuk apa bekerja susah payah? Kalau dulu kan bekerja dulu baru berhasil misalnya. Tapi kalau sekarang yang terjadi apa? Orang tidak mau kerja. Lihat anak-anak generasi strawberry itu. Dia mau saja diposting. Yang penting di-like, disukai orang. Dah cukup. Mereka mendapatkan kenikmatan instan tuh, padahal tuh
0: sebatas itu aja ya Ustaz.
1: Sebatas itu saja. Makanya orang menganggapnya ini generasi strawberry nih, nampak tampilan saja bagus tapi kualitasnya enggak ada. Maka kita perlu tingkatkan kualitas tadi. Baik itu kualitas iman, kualitas pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.
0: Sebenarnya kalau dicari ke akar masalahnya, kenapa sih sekarang itu Ustaz kayak ngebandingin sama pemuda-pemuda yang zaman dulu kan, kita lihat ya tampilan juga diperhatiin, tapi yang lebih penting lagi itu misalnya kayak pikirannya, terus perilakunya juga tertata dengan baik gitu. Nah, yang membedakan cara pendidikannya mungkin dengan generasi yang sekarang itu, kenapa bisa terjadi kayak gitu Ustaz?
1: Hidup di zaman modern AI ini tentu ada plus minusnya.
0: Betul.
1: Kalau masalah informasi, mungkin kita zaman sekarang dengan orang, ambillah contoh ulama misalnya, pemuda zaman dulu itu, kita kalau seandainya dibandingkan bagaimana susah orang dulu menuntut ilmu dengan kita sekarang menuntut ilmu, seharusnya kita sekarang tuh lebih mudah menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita di dalam HP saja, ini contohnya ada Maktabah Syamilah misalnya, itu kita mengakses buku tuh bisa dari HP saja. Ribuan hadis, ensiklopedi hadis misalnya kan, itu hadis Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Tirmidzi dan segala macam, itu bisa dari HP kita saja.
0: Lebih mudah diakses ya Ustaz
1: lebih mudah diakses. Tapi kenapa ulama zaman dulu, pemuda zaman dulu, itu bahkan coba lihat tuh, seperti Imam Asy-Syafi'i, Al-Ghazali, Al-Kindi, Ibnu Rusd, Ibnu Sina yang jadi rumah sakit Ibnu Sina. Betul. Itu mereka tuh pemuda, sudah hafal Quran dari kecil, sudah hafal Quran dari kecil, ilmunya tuh sangat luas, al-allamah, berilmu luas dari muda tuh. Bisa jadi mufti di usia belasan tahun. Tapi coba lihat sekarang, kenapa dulu bisa seperti itu, sekarang malah kita ketinggalan. Padahal dulu tuh mengakses,
0: cukup terbatas ya Ustaz ya,
1: mengakses ilmu tuh sangat terbatas sekali. Ada ulama yang jalan kaki selama satu bulan. Bayangkan tuh, satu bulan hanya ingin dapat satu hadis.
0: Waduh.
1: Untuk dapat satu hadis saja, satu ilmu, dia jalan satu bulan. Tapi kita sekarang cari saja di ensiklopedia hadis misalnya, di Maktabah Syamilah misalnya, yeah, itu kita dapat ribuan jutaan hadis.
0: Gak sampai 5 detik ya Ustaz ya?
1: Gak sampai 5 detik. Tapi yang terjadi apa? Malah kita ketinggalan jauh dari generasi sebelumnya.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi kalau kita manfaatkan teknologi di masa sekarang dengan baik dan benar, insya Allah kita akan bangkit kembali. Ini generasi muda kita sekarang ini banyak yang tertidur.
0: Berarti karena, apa? Kemauannya yang kurang sekarang Ustaz?
1: Enggak hanya kemauannya yang kurang saja, tapi dia merasa kayak gini bahasanya Pak. Yeah. Kalau generasi dulu tuh bisa bilang kayak ini, kalau orang bisa, saya juga bisa. Generasi Gen Z misalnya dia akan bilang, kalau orang bisa, kenapa saya? Orang saja gitu iya, kan. Coba generasi yang
0: kan
1: sekarang.
0: Kan gak harus saya gitu ya.
1: Gak harus saya. Generasi sekarang lebih parah lagi.
0: Mager ya Ustaz ya.
1: Kalau orang bisa, tolong kerjakan untuk saya.
0: Iya.
1: Jadi lebih parah lagi kan. Dia lebih tidak mau lagi. Girah, semangat itu kurang. Kata abang tadi kan, kemauan tuh. Niat dari hatinya tuh.
0: Yeah.
1: Dia gak kenal. Kalau Islam misalnya, bagaimana Islam tuh jaya di masa-masa abad-abad Muhammad Al-Fatih misalnya. Itu pemimpinnya pemuda tuh. Umur 20-an dia sudah menguasai banyak benua tuh. Tapi Islam sekarang atau pemuda sekarang nih, dia gak berpikir seperti itu. Bagaimana memperbaiki negara, bagaimana memperbaiki bumi ini. Dia berpikir, bagaimana saya ini bisa senang, masalah orang itu terserah lah saja.
0: Iya.
1: Acuh tak acuh segala macamnya tuh.
0: Oke, berarti ya seharusnya dengan informasi yang makin mudah diakses, teknologinya udah canggih,
1: betul,
0: kita jadi lebih mudah untuk belajar harusnya. Tinggal kemauannya dari kitanya aja ya Ustaz ya. Atau mungkin ada hal-hal yang membuat mereka lebih tertarik ke hal lain nih Ustaz, selain untuk mempelajari ilmu agama misalnya, atau mempelajari ilmu pengetahuan misalnya.
1: Iya, karena nafsu ini kan membuat orang tuh senang gitu. Jadi misalnya main game misalnya, mana lebih senang, orang main game atau orang baca Quran atau baca buku?
0: Iya.
1: Pasti senang main game.
0: Okay.
1: Makanya dia akan tertarik main game. Cuman untuk mengalahkan diri sendiri, Nabi katakan kan, asyadul jihadul hawa. Sebenarnya jihad yang paling besar, sungguh-sungguh yang paling besar, itu mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Ini enggak, pemuda sekarang diikuti semua keinginan nafsu tuh. Nafsu ingin bersenang-senang, berleha-leha, waktu dibuang sia-sia misalnya, dia ikuti semuanya tanpa ada mengontrol nafsu itu, tanpa ada membimbing, mengarahkan nafsu ke jalan yang benar. Nafsu itu enggak salah, cuman kadang tuh kita biarkan saja tuh, sehingga terjadilah yang buruk-buruk segala macamnya.
0: Betul, harus dikendalikan juga begitu ya Ustaz ya.
1: Dikendalikan nafsu itu. Itu termasuk jihad terbesar tuh, jihadul hawa.
0: Melawan diri sendiri Ustaz ya.
1: Melawan diri sendiri. Musuh kita sebenarnya melawan diri sendiri juga. Coba bayangkan saya, pilihan kita pagi itu bangun tidur, salat subuh misalnya atau tidur. Itu berlawan dia nafsu di dalam tuh. Nafsu bilang, ya, tidur saja 5 menit lagi. Iman bilang, bangun salat subuh.
0: Iya.
1: Coba bayangkan kayak gini nih. Ada ilmuwan neurologi, masalah otak nih kan. Ternyata ketika sholat subuh itu, ketika sujud, maaf, ini kepala kita kan di bawah di tempat sujud letaknya.
0: Betul.
1: Lebih rendah daripada ekor kita yang belakang tuh ketika sujud.
0: Yeah.
1: Ternyata itu gak hanya bagus, tapi sangat luar biasa. Apa manfaatnya? Ketika sujud itu, otak nih mengalirkan darah oksigen ke otak kecil yang belakang. Maka ketika sholat itu meningkatkan kecerdasan. Kalau ada seandainya misalnya kan, ada orang bilang, kenapa generasi muda Islam itu lemah, otaknya, IQ-nya itu rendah. Kalau dia amalkan Islam dengan benar, dengan baik dan benar, mustahil Sekali lagi, mustahil kalau ada generasi muda Islam tuh yang lemah, yang tidak pintar istilahnya. Mustahil. Kenapa? Sujud saja itu mengantarkan oksigen ke otak kecil yang dia butuhkan porsinya tuh, supaya otak tuh bekerja dengan efisien, dengan
0: maksimal gitu ya.
1: Nah, ini contoh sholat saja nih.
0: Jadi gerakan sederhana ternyata manfaatnya luar biasa ya Ustaz ya.
1: Luar biasa. Itu sudah diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan neurologi itu. Makanya orang sekarang tuh tertarik ingin mengamalkan ajaran Islam. Coba lihat misalnya. Di Cina misalnya, atau di negara-negara maju, atau seperti karyawan Google misalnya, dan yang lainnya, itu mereka ada energy pod. Energy podnya apa? Untuk tidur siang. Bayangkan tuh, dalam Islam Nabi mengatakan qilu fa inna syaitan la taqil. Tidur sianglah sejenak, karena syaitan tuh enggak tidur siang. Islam mengajarkan tidur siang. Yang ngamalkan siapa? Perusahaan besar sekelas Google. Di Cina anak-anak tuh dibuat kursi misalnya, setelah makan siang dan segala macam, istirahat sebentar, mereka dijadwalkan untuk tidur siang. Tapi malah kita yang konon katanya mengamalkan Islam itu belajarnya dari pagi jam 7 sampai asar tuh. Kadang tuh saya pernah ngajar di suatu kelas kan, itu saya lihat, duh, anak-anak jam 2 tuh itu sudah letih sekali tuh, nggak produktif lagi. Kenapa? Karena Islam tuh mengajarkan tidur siang, malah itu yang tidak diamalkan. Betul. Sekarang tuh.
0: Padahal ini ajaran dari agama kita sendiri harusnya ya Ustaz ya. Malah negara yang mayoritas muslim di sana kayaknya yang malah menerapkan
1: negara
0: ini.
1: Negara maju yang amalkan itu. Kita yang meninggalkan, padahal itu ajaran kita. Tidur siang tuh sunnah Nabi. Tapi yang ngamalkan malah orang-orang Eropa dan segala macamnya. Mereka yang ngerti dengan itu. Karena mereka berpikir apa? Ketika tidur siang otak tuh akan sangat bekerja maksimal lagi tuh, kembali sangat efisien apa istilahnya tuh. Sedangkan kita nggak memperhatikan itu. Itu kecil tapi manfaatnya sangat besar.
0: Jadi ya apa ya? Jadi kembali lagi ke semuanya udah dijelaskan di dalam Islam gitu ya, Ustaz ya.
1: Di dalam agama kita Al-Qur'an, Sunnah itu sudah lengkap. Betul. Yang terjadi sekarang apa? Orang jarang baca Quran. Orang tidak mau buka hadis. Orang gak baca sirah lagi, sirah nabawiyah. Bagaimana kehidupan Nabi Muhammad. Mereka tinggalkan itu. Di masa peradaban Islam tuh maju, itu kajian-kajian Al-Quran, kajian-kajian Islam itu sangat luar biasa sekali. Tokoh yang saya sebut tadi, Ibnu Sina, kitabnya itu, kitab kedokterannya itu dipakai di Eropa berabad-abad. Dari mana dia kaji itu? Dari Al-Qur'an dan Sunnah.
0: Betul.
1: Ketika ngaji Al-Qur'an Sunnah itu menjadi ilmuwan besar tuh. Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Rus dan segala macam tokoh-tokoh besar tuh.
0: Kalau kita cari tahu dulu tuh penemu-penemu banyak dari
1: penemu angka nol siapa? Al-Khawarizmi.
0: Betul.
1: Itu dipakai sekarang. Coba bayangkan kalau tidak ditemukan angka nol, tidak ditemukan algoritma, padahal yang penemunya siapa? Al-Khawarizmi, penemuan ilmuwan Muslim tuh.
0: Ilmuwan Muslim ya.
1: Tapi kita tidak melihat sejarah seperti itu. Itu yang sayang sekali itu. Kita tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tuh. Ini harapan saya terutama kan. Ini mungkin kontribusi saya walaupun melalui apalah ngomong seperti ini. Tapi saya sangat berharap sekali nih.
0: Betul.
1: Generasi muda harus kembali belajar Quran. Generasi muda harus belajar hadis. Generasi muda harus belajar sirah nabawiyah dan kajian-kajian keagamaan lainnya. Kenapa seperti itu? Saya pernah kan, ada seorang boleh katakan guru lah. Beliau menjelaskan kalau generasi muda dipisahkan dengan Al-Quran, kira-kira apa yang terjadi. Beliau kasih analisa kayak gini. Misalnya ada di dalam sebuah ruangan, atau di dalam inilah panjang besar, misal kolam renang misalnya kan. Kolam renang yang agak-agak besar tuh, dimasukkan ikan ke dalamnya. oleh komandannya nih, komandan perwira nih, komandan tentara, disuruh 3 perwira terbaiknya untuk nangkap ikan yang ada di dalam kolam renang.
0: Ikannya satu?
1: Ikan satu misalnya, gak boleh pakai alat apapun.
0: Oke. Okay.
1: Kira-kira, nih anggaplah misalnya, angkatan darat dia duluan nyelam ke kolam. Kira-kira dapat ikan di dalam kolam?
0: Kalau dari keahliannya kayaknya dapat, tapi mungkin lama gitu.
1: Gak mungkin dapat, dia kejar ikan di dalam kolam tuh. Susah sekali.
0: Susah ya, karena itu habitatnya ya.
1: Kita berenang ingin ngejar apalagi ikan di dalam
0: kolamnya
1: angin.
0: Gede ya.
1: Kolamnya gede misalnya kan. Kita ingin kejar di dalam tuh. Disuruh 3 perwiranya gak sanggup. Kenapa? Karena dia di dalam air. Ketika generasi muda, pemuda sekarang nih dipisahkan dari Al-Quran, itu sama seperti ikan yang dikeluarkan dari air tuh.
0: Oke.
1: Itu luar
0: analoginya
1: biasa.
0: Analoginya kayak gitu ya.
1: Iya. Itu luar biasa sekali. Berarti apa? Sebenarnya ruh Al-Qurannya, ruh kehidupannya itu gak ada. Kenapa?
0: Jadi lemah gitu maksudnya ya Ustaz ya?
1: Itu dia tuh, sangat lemah, sangat rentan. Sekarang ini kita dihinakan. Kadang tuh kalau saya berbicara masalah Palestina, cobalah lihat, kadang kasihan kita lihat. Sedih kita lihat. Kenapa? Masa dia dari sisi kemanusiaan saja, itu anak-anak dibom segala macamnya itu. Itu sedih sekali itu.
0: Betul.
1: Kenapa umat Islam sekarang diam saja? Karena dia tidak kaji Quran lagi. Dia sibuk dengan HP ini yang tadi kita bilang tadi. Sehingga dia tinggalkan kajian Quran, kajian hadis.
0: Betul.
1: Maka balik lagi.
0: Masalahnya download aplikasi kayak Al-Quran gitu ya Ustaz ya.
1: Itu mulai-mulai itu. Dia Quran ini dibaca. Dibaca ini harus dengan ilmu tajwid namanya. Dipahami. Okay. Ini dengan ilmu tafsir namanya. Nggak cukup juga dipahami. Sudah paham isi Quran. Jangan hanya baca Quran. Sekarang kan orang banyak nih sekarang hanya baca saja. Hanya sampai tenggorokan saja. Sampai sini. Baca Quran tuh hanya sampai sini. Nggak dapat.
0: Cuma dilafalkan ya.
1: Hanya dilafalkan saja. Salah, nggak salah. Itu bagus. Kata Nabi bilang siapa yang baca satu huruf, Allah balas 10 kebaikan.
0: Walaupun... tapi maknanya enggak dapat ini ya.
1: Walaupun maknanya enggak dapat, tapi jangan berhenti di sana.
0: Okay.
1: Karena Quran tuh hudan petunjuk, dia harus kita pahami, maka belajar ilmu tafsir lagi. Setelah paham, apakah cukup paham saja? Harus diamalkan. Enggak cukup hanya dibaca, dipahami, harus diamalkan. Setelah diamalkan gimana? Disampaikan kepada umat. Saling mengingatkan kita antara
0: disebarluaskan
1: satu
0: dengan,
1: disebarluaskan supaya semua orang tuh bisa mengambil hikmah dari Al-Quran tuh. Disebarluaskan. Apakah cukup disebarluaskan? Enggak. Dibela Al-Quran tuh, dicintai dan seterusnya. Maka banyak tugas kita nih terhadap Al-Quran supaya generasi muda sekarang nih bisa mengembalikan marwah dan martabat Islam itu.
0: Betul.
1: Terutama generasi Islam nih. Generasi muda nih bisa bangkit kembali dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah.
0: Itu dia. Dimulai dari download aplikasi-aplikasi yang bermanfaat, bukan malah download aplikasi judol ya Ustaz.
1: Itu masalah tuh.
0: Gimana tuh Ustaz? Kan banyak juga nih anak muda sekarang dan judol itu kayaknya dekat banget sekarang Ustaz.
1: Aduh, kalau bicara nih sedih kita nih. Kenapa? Saya pernah nih, saya cerita sedikit ya. Saya pergi takziah.
0: Iya. Yeah.
1: Takziah di suatu tempat lah, enggak usah saya sebut tempatnya. Maaf, jenazah orang tuanya itu masih diletak di rumah. Tahu enggak apa yang dilakukan anak dan keluarganya tuh? Anaknya main HP, masuk judol tadi main HP, scroll WA, Instagram dan segala macamnya. Yeah. Padahal jenazah orang tuanya belum dikebumikan, masih di rumah, anaknya main HP di luar.
0: Iya, yeah. Miris ya Ustaz ya.
1: Aduh, kalau bicara itu sedih saya melihat tuh. Ini ketika akan dimasukkan orang tuanya ke liang lahat tuh. Apa yang dilakukan anak tuh? Dia foto tuh dari atas. Dia foto. Dia kirim status tadi kan, dia posting tadi.
0: Apa?
1: Comment, like and share.
0: Iya.
1: Padahal itu ketika tuh doa anak itu sangat sangat dibutuhkan, sangat makbul ketika tuh malah anak dia foto saja, Ustaz tolong ya masuk kubur segala macam. Padahal ini pelajaran penting juga. Ketika dimasukkan jenazah orang tua tuh ke dalam kubur tuh, ke dalam liang lahat, ini kan wajah nih dibuka, ditempelkan pipinya ke tanah nih. Itu nikmat kubur atau azab kubur itu nampak ketika itu. Mana yang dapat nikmat kubur, dia bisa berseri-seri wajahnya masuk ke kubur. Mana yang azab kubur itu sudah nampak juga.
0: Okay.
1: Kenapa disuruh anak untuk masuk ke kubur itu? Supaya

0: anak-anak muda sekarang ketika orang tuanya meninggal dia sibuk main HP.
1: Iya. Banyak ya sebenarnya kegiatan-kegiatan positif ya, kalau nggak menuntut ilmu. Terus kayak olahraga tadi juga ada diatur dalam penting. Islam. Mm-hmm. Tapi kan ada yang bertanya juga ini Ustaz. Tadi kan silakan. Katanya olahraganya memanah, berenang sama berkuda. Mm-hmm. Kalau saya hobinya sepak bola. Nah ini kan gak ada disebutkan.
0: Iya.
1: Boleh gak katanya Ustaz?
0: Ini olahraga yang dianjurkan. Kalau sekarang ini kita konversi dulu.
1: Yeah.
0: Memanah misalnya. Ini kalau dikaitkan dengan masa sekarang ini kita bisa artikan memanah ini dengan menembak.
1: Oke.
0: Okay. Kan dia fokusnya itu menembak atau bawa tank misalnya kan tank baja itu perlu skill tuh segala macam.
1: Yeah.
0: Kan? Berenang ini kebugaran termasuk tadi yang jadi masalah tuh bukan di sepak bolanya. Yang jadi masalah tuh apa?
1: Yeah.
0: Orang main sepak bola. Nggak usah mainnya dulu. Kita lihat misalnya orang nonton bola misalnya. Nonton Piala Dunia bangun jam 3 atau jam 2 misalnya kan.
1: Betul.
0: Selesai nonton tuh sholat subuh tinggal.
1: Udah ngantuk ya Ustaz.
0: Udah ngantuk. Gara-gara nonton bola sholat subuh tinggal.
1: Yeah.
0: Sama kayak main bola juga. Tadi yang hobi futsal nggak masalah, saya pun hobi futsal juga kan. Tengok badannya agak-agak besar sikit.
1: Bugar ya Ustaz ya.
0: Bugar gitu kan. Saya hobi main bola, hobi main badminton dan segala macamnya tuh. Tapi coba kita lihat apakah waktu mainnya ini kira-kira misalnya kan sebelum maghrib ini akan maghrib masih main juga, itu berarti kita enggak tahu manajemen waktu tuh.
1: Bisa
0: harus
1: ya.
0: Seharusnya ini waktu main ini misalnya kan jam sekian, oh ini nanti masuk waktu sholat kita sholat. Jadi ada waktu-waktu tuh kita manage. Ini penting juga nih untuk generasi muda, itu harus dijadwalkan tuh. Jangan hanya waktu tuh nanti terbuang sia-sia saja.
1: Yeah.
0: Mulai dari bangun tidur misalnya. Bangun tidur jam berapa? Anggaplah misalnya jam 4.30 atau jam 5. Siap sholat subuh segala macamnya.
1: Yeah.
0: Selesai subuh. Oh saya mau olahraga selesai subuh. Oh selesai subuh tuh dianjurkan. Olahraga dulu agak-agak 15 menit misalnya. Lari dari Masjid Raya Sumbar tuh. Sampai ke Taplau misalnya kan. Atau ke Gor misalnya kan.
1: Yeah.
0: Balik lagi. Itu bagus,
1: bagus.
0: Sepak bola cuman ada waktunya.
1: Jangan
0: kita itu saja kerjanya.
1: Betul.
0: Olahraga, makan, tidur, nonton, enggak ada yang produktif kalau
1: Iya. Bangun buat nonton bola bisa ya, bangun buat tahajud ya enggak bisa.
0: Itu parah kali. Kan? Pas nonton bola bangun dia kan tahajud.
1: Kan jam-jam tahajud itu ya Ustaz ya.
0: Coba kerennya misalnya kan sebelum nonton bola tahajud dulu agak-agak 15 tahajud berjamaah misalnya.
1: Betul.
0: Kan ini ada nonton layar lebar misalnya sama-sama begitu kan. Tahajud berjamaah dulu kan keren tuh, itu dia yang keren tuh. Jadi kita enggak menghilangkan dunia sama sekali. Karena doanya apa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Memang dunia tuh harus hasanah dulu. Baru wa fil akhirati hasanah. Dunia ini kita enggak hilangkan. Tapi bisalah kita manage waktu tuh, kita bagi waktu tuh. Sebelum nonton bola sholat dulu misalnya kan. Ini ada juga kan penggemarnya Ronaldo dan Lionel Messi. Gara-gara penggemar idolanya ini main misalnya kan. Ternyata yang berkelahi itu siapa? Penontonnya
1: ya.
0: Generasi muda yang kelahi gara-gara apa? Oh ini dia bilang penggemar ini dia agung-agungkan.
1: Fanatik ini. Ya Ustaz ya.
0: Fanatik. Nah, itu bahasanya tuh.
1: Fanatik
0: tuh enggak boleh juga. Apalagi fanatik buta. Di dalam agama pun ada juga istilah itu.
1: Betul.
0: Fanatik buta ini apa? Apa kata guru A, kata guru A semuanya itu yang dia ikuti. Enggak tahu tuh. Padahal
1: salahnya ya.
0: Padahal agama tuh terkadang, Al-Qur'an tuh terkadang dia enggak langsung 5 tambah 5 saja hasilnya berapa?
1: 5 10.
0: Tambah 10.
1: Yeah.
0: Tapi Al-Qur'an tuh berkata 10 tuh hasil berapa tambah berapa? 5 tambah 5, 6 tambah 4, 7 tambah 3. Artinya ada banyak kemungkinan yang benar. Makanya di dalam Islam tuh kita harus lihat dulu. Kamu ngangkat takbir begini misalnya tuh. Kamu baca

0: doa iftitah, apakah Allahumma ba'id baini atau Allahu akbar kabira misalnya kan.
1: Iya. Yeah.
0: Selama dia ada dalilnya, kita enggak usah saling salah menyalahkan.
1: Karena semuanya benar gitu ya, iya, Ustaz ya.
0: Semuanya benar, semuanya punya dalil, semuanya mengikut Nabi, enggak perlu disalah-salahkan. Yang jadi masalah apa? Ini orang di dalam masjid misalnya kan, oh dia debat masalah kunut misalnya, kunut subuh. Oh yang satu bilang, oh, kunut subuh tuh beda. Bid'ah itu sesuatu yang baru yang diada-adakan misalnya kan, dia bilang, oh yang satu bilang, oh kunut subuh itu sunnah. Yang di masjid ini beradu argumen di dalam masjid, yang di luar masjid bilang apa, untung saya enggak masuk masjidnya. Coba kalau saya masuk masjid kayak gitu juga.
1: Yeah.
0: Maka hal-hal yang kayak gini ini enggak perlu, kita berjiwa besar. Betul. Saja, saling toleransi saja, selama ada dalilnya silakan kamu amalkan. Nanti tanggung jawab di hadapan Allah.
1: Betul.
0: Sanggup tanggung jawab di hadapan Allah, silakan.
1: Silakan amalkan. Gitu ya Ustaz ya.
0: Iya.
1: Oke. Tapi kita udah di penghujung waktu juga ini dari tadi Ustaz, cukup panjang pembahasannya tentang pemuda dan problematika. Mungkin terakhir ada pesan-pesan bagi kita nih generasi muda Ustaz, biar kedepannya lebih terarah jalannya. Silakan Ustaz Erwin.
0: Ya, baik. Bismillah. Ini pesan untuk generasi muda, termasuk saya juga, berpesan kepada diri saya, keluarga, masyarakat, generasi muda umumnya. Pertama, mari kita kembali mengkaji Al-Quran, belajar Al-Quran, membacanya, belajar tafsirnya, mengamalkannya, menyampaikannya, materi-materi Al-Quran itu. Balighu anni walau ayah, kata Nabi. Sampaikan dariku walaupun itu satu ayat. Mari kita belajar lagi hadis-hadis Nabi. Mari kita belajar lagi ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Sirah Nabawiyah itu tuntunan yang paling bagus tuh. Nabi itu menjadi uswatun hasanah bagi generasi muda nih. Tapi generasi muda enggak baca sirah Nabi. Bagaimana kehidupan Nabi? Ini penting nih. Jadi poin inti saya yang terakhir tuh, mari kita kembali belajar Al-Quran, hadis, sirah Nabawiyah, dan ilmu keislaman lainnya. Sehingga generasi muda ini akan lebih maju ke depannya insya Allah.
1: Amin. Ustaz, terima kasih atas penjelasannya dan penyampaiannya yang bermanfaat sekali pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita terapkan.
0: Amin.
1: Terutama bagi kita generasi muda. Dan demikian tadi perbincangan kita bersama Ustaz Erwin. Terima kasih dan selamat malam Ustaz Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nomor 2, ketemu kembali dalam Muda Bertakwa berikutnya yang akan hadir setiap hari Jumat jam 8 malam. Tetap bersama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

di musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Prodo FM, era di Padang, tempat terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita di Cops Tank alias sharing time lagi jam 9 sampai jam 11 malam hari nanti ya. Teman Pro 2 ngebahas topik-topik sesuai hari. Kalau hari Jumat, topiknya seputar apa? Topiknya seputar belajar gak sih? Atau education ya, teman Pro 2. Nah, belajar mah gak harus di sekolah. Banyak tempat untuk belajar termasuk belajar soal kehidupan, ya enggak, teman berdua. Salah satu pelajaran penting adalah gimana caranya kita bisa merasa cukup, teman berdua. Karena ketika kita merasa cukup, kita enggak terlalu mengejar sesuatu, ya enggak, teman berdua. Dan ketika udah mendapatkan sesuatu nih, kita enggak terus-terusan gitu mengeksploitasi sesuatu sampai batas yang kelewat juga, ya enggak, teman berdua. Nah, misalnya nih, selain itu, teman berdua, beberapa alasan untuk kita merasa cukup jauh lebih sulit karena juga manfaatnya yang gak main-main gitu ya. Ternyata ketika kita untuk merasa cukup alasannya jauh lebih sulit daripada mengejar penghasilan yang besar. Kamu harus tahu juga nih, teman berdua. Kamu, kalau menurut kamu nih pelajaran penting tentang merasa cukup itu, tentang cara agar kita bisa merasa cukup seperti apa sih, kamu juga bisa share di 0751 27482 atau di WhatsApp di 0811 66 55 908 ya, teman Bro 2. Sampai nanti jam 11 kita cari tahu kenapa merasa cukup jauh lebih sulit daripada nyari penghasilan yang besar.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Langkah tegap maju. Jalan!

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Prodi FM, Error di Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Salah satu alasan mengapa merasa cukup, ya, terasa sulit adalah karena manusia cenderung memiliki keinginan baru setelah kebutuhan sebelumnya terpenuhi. Benar nggak, teman Pro 2? Nah, ketika penghasilan meningkat, standar hidup juga sering ikut menyesuaikan sehingga jumlah uang yang dulu nih terasa besar, kayaknya perlahan jadi dianggap biasa aja gitu ya. Pada akhirnya, kenaikan pendapatan gak selalu menghadirkan rasa aman yang bertahan lama loh, teman Pro 2. Nah, pola tersebut bisa bikin seseorang terus mengejar angka berikutnya tanpa benar-benar menikmati pencapaian yang udah diperoleh. Serem juga ya, teman Pro 2. Setelah berhasil mencapai target tertentu nih, muncul target baru lagi tuh. Berupa rumah yang lebih besar misalnya, kendaraan yang lebih mahal, atau gaya hidup yang lebih tinggi. Dah, siklus kayak gini nih, teman Pro 2, yang akhirnya bikin kita muter-muter di situ, yang mana membuat kata cukup terasa semakin jauh ya, meskipun kondisi finansial sebenarnya udah jauh lebih baik.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
4: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
3: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
4: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
3: Kalau bagasi?
4: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
5: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
6: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Nah, alasan berikut ini, teman bro 2, media sosial membuat kehidupan orang lain terlihat begitu dekat ya dengan kehidupan sehari-hari. Unggahan tentang liburan misalnya, rumah, kendaraan, pakaian, sampai pencapaian karir, ini bisa bikin seseorang merasa kehidupannya masih kurang meskipun kebutuhan utama sudah terpenuhi ya. Perbandingan kayak gini sering terjadi secara halus karena standar keberhasilan terbentuk dari apa yang terlihat, bukan hanya dari kondisi pribadi aja. Masalahnya nih, teman berdua, kehidupan yang terlihat di layar biasanya hanya menampilkan bagian yang ingin diperlihatkan. Seseorang bisa membandingkan kondisi finansialnya secara utuh ya dengan pencapaian orang lain yang hanya terlihat dari permukaan. Kalau kebiasaan tersebut terus berlangsung, teman berdua, rasa cukup semakin sulit muncul karena nantinya selalu ada tuh standar-standar baru yang terasa lebih tinggi untuk dikejar.

0: Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

2, uang ternyata nggak hanya memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan ya, tapi juga sering dikaitkan dengan status dan pencapaian. Nah, penghasilan besar ini bisa membuat seseorang merasa lebih dihargai, lebih aman, atau lebih berhasil dibanding sebelumnya. Ketika nilai diri mulai terhubung erat dengan jumlah pendapatan nih, teman berdua, berhenti deh ngejar penghasilan lebih tinggi ya, yang bisa terasa seperti kehilangan sebagian identitas. Nah, situasi tersebut teman berdua membuat rasa cukup nih jadi persoalan yang lebih kompleks lagi daripada sekedar menghitung kebutuhan bulanan aja. Ada dorongan tuh untuk terus membuktikan kemampuan melalui pencapaian finansial berikutnya ya teman berdua. Padahal seseorang tetap bisa memiliki kehidupan yang bermakna meskipun gak selalu berada pada tingkat penghasilan tertinggi di dalam lingkungan tempat dia berada.

0: Pinjam helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
0: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit, langsung terbuang nanti.
2: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

kesempatan untuk meningkatkan penghasilan. Yang lebih penting nih nomor berdua adalah memiliki batas yang jelas agar pencapaian finansial tetap menjadi sarana untuk menjalani kehidupan, bukan satu-satunya ukuran dari keberhasilan yang kamu miliki. Ketika kebutuhan, terus keinginan, dan ambisi dapat ditempatkan secara proporsional, mengejar penghasilan besar pun gak harus mengorbankan ketenangan hidup. Nah, ini semua yang kita pengen gitu ya, teman-teman Pro 2. Sekaligus juga jadi akhir pembahasan kita di Kopsteng kali ini. Mudah-mudahan bisa kamu terapkan yang mau belajar tentang tips-tips biar nggak salah dalam menentukan keputusan, atau biar kamu tetap bisa merasa cukup kalaupun nanti dihadapkan pada sebuah tantangan. Itu dulu teman-teman berdua. Kita lanjut dengerin lagu-lagu di Kopsteng malam hari ini sampai nanti jam 11 malam.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh, itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Waktu.

BMKG, fenomena haze atau udara kabur adalah kondisi meteorologi di mana partikel kering halus seperti debu, asap pembakaran, polusi industri, atau abu vulkanik melayang dan tersuspensi di atmosfer, sehingga mengurangi jarak pandang dan membuat langit tampak putih kabur atau berawan tipis.

0: Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah.
1: Ya, kalau yang ini mah gak bakal bisa dibilangin.
2: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong. Buat buang sampah pada tong

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: guys. Fotoin gue dong yang estetik. Pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
1: Oke, siap. Tunggu. 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Itu apaan yang jatuh?
0: Oh, sampah aku.
1: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
0: Ya kali awan buang bungkus cemilan gini.
1: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
0: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
1: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
0: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Sudah cukupkah yang didapat hari ini? Yang diusahakan sedari pagi? Di tengah terik atau di depan laporan yang diketik? Sama-sama berujung lelah yang semoga menjadi berkah. Mencari nafkah bagi keluarga, menjadi bekal hidup di dunia. Namun dunia tidak selamanya akan berganti masanya ke kehidupan selanjutnya. Jalanan padat yang kamu lalui sehari-hari berganti lengang rumah terakhir. Tiada siapapun tempat bertanya selain diri sendiri yang memenuhi tanggung jawabnya. Selama hidup di dunia, adakah baik perilaku dan akhlaknya? Adakah kau relakan tempat dudukmu di kendaraan umum waktu itu bagi ibu yang berat di jinjingnya, agar lapang tempatmu nanti, agar ringan yang kau bawa? Adakah kau sisihkan rezeki yang didapat hari ini bagi kotak amal di tempat yang kamu kunjungi, agar baik hidupmu nanti karena sedekahmu di dunia? Adakah senyum yang kau taruh di wajahmu pada siapapun yang dijumpai hari ini, agar diperlakukan baik dirimu nanti saat ditanya mengapa saja selama di dunia? Adakah kamu menyisihkan harta agar tidak menyusahkan diri dan keluarga?

Tamu berdua kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro2 RRI Padang, teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi teman Produe. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: lagi. Bosan banget. Kuota habis, baterai lobet. Liburan sekolah kok gini-gini aja ya, Bu?
1: Makanya, Budi, liburan itu matanya jangan cuma menatap layar handphone terus. Coba denger di luar, suara apa itu?
0: Eh, itu kan suara Doni sama teman-teman lagi main sepak bola di lapangan komplek, Bu.
1: Nah, pinter. Daripada jempolmu capek, scrolling dan matamu perih, mending kamu pakai sepatumu. Sana main keluar. Gadgetmu tuh tinggal di rumah aja.
0: Siap, Bu. Budi, pamit main bola dulu ya.
1: Hati-hati, pulang sebelum maghrib ya.
2: Ayah dan Bunda, libur sekolah adalah momen terbaik bagi anak untuk bergerak dan bersosialisasi. Batasi screen time, ajak anak kembali bermain di luar ruangan, berolahraga, dan ceria bersama teman-teman sebaya. Dunia nyata mereka jauh lebih indah daripada layar kaca.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Baiklah, saya Ella Cynthia dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat akan membawakan tausiah singkat yang berjudul Jauhilah Gaya Hidup Orang Kafir. Allah telah memberikan berbagai macam nikmat kepada seluruh makhluk di alam ini, terutama kepada hamba-Nya yang beriman. Maka hendaknya kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat tersebut. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, jikalau kalian mencoba menghitung nikmatku, niscaya kalian tidak mampu menghitungnya. Teman produs sekalian, seandainya lautan di alam dunia ini menjadi tinta, pohon-pohon di permukaan bumi ini dijadikan pena untuk mencatat nikmat-nikmat Allah Ta'ala, maka takkan cukup untuk mencatatnya. Dan nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang beriman adalah nikmat iman dan Islam. Dengan keimanan, seorang dapat mencapai ridho Allah Ta'ala. Teman produa yang dirahmati Allah, memang di dalam diri seseorang, keimanan itu dapat berubah-ubah, terkadang meningkat dan terkadang pula merosot. Dengan melakukan amalan salih dan menjalankan perintah Allah, keimanan kita insya Allah bisa meningkat. Dan dengan pelanggaran syariat dan berbuat maksiat, keimanan seseorang itu bisa merosot. Selain nikmat iman, Allah juga memberikan nikmat kepada hamba-Nya yaitu nikmat Islam. Dan agama Islam merupakan agama yang diridhoi. Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya pada surah Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Perlu kita sadari bahwa karena kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan peningkatan keimanan telah merusak moral kaum muslimin. Al-Quran dan sunnah Nabi yang mestinya menjadi pegangan telah ditinggalkan oleh sebagian besar saudara kita. Sebagai gantinya, mereka ramai-ramai menghadapkan wajah dan pikirannya kepada orang-orang barat yang pada umumnya mereka adalah orang-orang kafir. Islam mendapat tantangan dari berbagai pihak. Yahudi dan Nasrani yang dari awal diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan permusuhan kepada Islam. Semakin gencar merusak sendi-sendi Islam sehingga tidak sedikit umat Islam yang tidak tahu akan akidahnya sendiri. Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 120 yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Teman produa sekalian, dalam realita yang ada, tak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan kaum muslimin telah mencontoh kehidupan orang-orang kafir. Mereka memasukkan gaya hidup mereka yang rusak dan keropos ke dalam tatanan hidup kaum muslimin yang indah dan damai ini. Dengan propaganda yang bertubi-tubi, mereka tanamkan dogma bahwa ajaran Islam ini sudah kuno, tak layak untuk direalisasikan di zaman modern ini. Allah dengan tegas melarang kita bersikap loyal terhadap orang kafir. Di antara bentuk loyalitas adalah meniru gaya hidup mereka seperti melakukan perayaan Natal, Valentine, dan hari raya lain yang bukan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Semua itu merupakan tasyabuh terhadap mereka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dengan demikian, berloyalitas terhadap orang-orang kafir mencakup gaya hidup mereka dan menyerupai ciri khas mereka, hukumnya adalah haram. Maka sepatutnya bagi kaum muslimin untuk merealisasikan pokok-pokok Islam. Di antaranya ialah memberikan loyalitas kepada sesama muslim dan membenci dan memusuhi orang-orang kafir. Sekian tausiah dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Dan jaga kekayaan laut Indonesia. Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pisang emas dibawa berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati.
5: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, sebanyak 10.126 penerima bantuan pangan PBP di Kota Pariaman mendapat bantuan beras untuk periode Juli hingga September 2026. Jumlah penerima tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 lalu. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan total bantuan yang diterima Kota Pariaman mencapai 303.780 kg atau 303,78 ton beras. Masing-masing penerima mendapatkan 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Yota Balat menyebutkan data penerima menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerima bantuan pangan di Kota Pariaman pada 2026. Pada 2025, Kota Pariaman tercatat mendapatkan bantuan untuk 5.278 KK. Sementara periode Juli-September 2026, jumlah PBP mencapai 10.126 penerima.

Nomor Pro 2 Pekan Olahraga Provinsi ke-16 Sumatera Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung 2 hingga 14 Oktober mendatang terus dimatangkan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sumbar. Ketua Umum KONI Sumbar, Hamdanus, mengatakan semakin dekatnya pelaksanaan Porprov membuat seluruh pihak diminta meningkatkan persiapan, terutama dalam menjaga kondisi atlet agar tetap prima hingga hari pertandingan. Menurutnya, koordinasi terkait pembukaan dan penutupan Porprov juga terus dilakukan. Pembukaan akan dilaksanakan di Kota Solo, sedangkan penutupan akan berlangsung di Kabupaten Padang Pariaman. KONI Sumbar memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat dipersiapkan secara maksimal mengingat pelaksanaan pesta olahraga tingkat provinsi tersebut semakin dekat.

Informasi terakhir, Temuan Pro 2, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 813 unit hunian tetap terpadu bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat. Pembangunan tahap awal tersebut tersebar di 4 kabupaten dan kota, yakni Agam, Kota Padang, 50 kota, dan pesisir selatan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertahanan Provinsi Sumatera Barat, Ahdi Arsyah, kepada RRI mengatakan terdapat dua mekanisme pembangunan huntap, yakni relokasi terpadu dan relokasi mandiri. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Yuhuu. Pada.
1: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
0: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90 kamar Lapor FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Sabana pagi balik lagi untuk udah unika sadonya yang lagi dengerin siaran ini dimanapun ya, di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI digital tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi 90.8 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu. Well teman Pro 2, masih berlangsung banget RRI Fest ya di RRI Padang Jalan Sudirman nomor 12. Jadi beruang nanti karena berhubung ini weekend, aduh happy weekend dulu dong buat semuanya yang lagi dengerin ini. Mampir ke stand dan booth dan tinan yang ada di RRI Padang karena ada banyak keseruan yang bisa kamu nikmatin di sini, kulineran, jajan, terus juga pertunjukan performance ya teman Pro 2. Sekalian kamu bisa strolling around kantor RRI Padang. Kamu bisa lihat gimana sih bentukan RRI itu gimana. Nah, mampir makanya teman Pro 2. Ingat ya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 12. Dan pagi ini di Sabara pagi ada Cynthia Mutiara. Yang bakal nemenin kamu sampai di jam 10 nanti teman Pro 2. Kita bakal seseruan bareng, ada banyak hot news dan info yang mau aku spill buat kamu di jam 6 Sabara pagi ini dulu. Kita bakal ada di Post and Play dulu ya teman Pro 2. Tapi dilihat-lihat di Kota Padang mendung pagi ini, semoga sih gak hujan ya teman Pro 2, semoga. Tapi kalau misalnya hujan, let's see nanti prediksi keseluruhan cuaca hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya gimana di Sabana pagi. Oke. Jangan lupa hari ini banyak-banyak bersyukur karena masih ketemu sama weekend lagi. Setelah berkutat 5 hari penuh ya, nonstop kerja-kerja dan kerja, akhirnya sekarang kamu ketemu weekend. Besok masih Minggu, tenang. Masih ada hari untuk beristirahat dengan chill, dengan santai dulu. Oke, teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi sama informasi menarik lainnya, tapi jangan kemana-mana dulu. Stay tune aja terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
2: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Dua teman terbaik kamu, teman perdua. Oke, balik lagi di Sabara Pagi. Dan Sabara Pagi kali ini ngasih tahu kamu informasi yang viral sekaligus menyentuh dan dramatis juga, teman perdua. Siapa sih yang gak tahu sama fenomena yang terjadi di Nepal ya belakangan dan beberapa waktu yang lalu, teman perdua. Ada banjir bandang dahsyat yang terjadi di Nepal dan merenggut ribuan korban jiwa. Banyak banget video-video yang beredar, video-video pakai ini ya, pakai handphone, video amatir yang memperlihatkan kejadian langsung gimana dahsyatnya banjir bandang yang terjadi di Nepal dan benar-benar kayak menyapu semua lautan manusia yang ada di sana ya, bahkan bangunan-bangunan benar-benar hancur, teman perdua. Tapi ada momen dramatis nih yang mau aku kasih tahu. Ada penyelamatan dua orang yang terjebak berhari-hari akibat banjir bandang di Nepal. Aduh, syukurnya alhamdulillah dua orang ini berhasil diselamatkan di hari Jumat kemarin, teman perdua, dari sebuah terowongan yang terhubung dengan pembangkit listrik tenaga air PLTA di Sungai Trishuli, Nepal. Jadi ceritanya, kedua orang ini tuh terjebak di terowongan 9 hari setelah banjir bandang menerjang kawasan lembah setempat. Ada longsoran es, bebatuan, dan lumpur yang nyapu area lembah di wilayah Nepal perbatasan Tibet, Cina di hari Rabu, tanggal 26 bulan Agustus kemarin. Nah, jadi total ada 1.252 orang yang tewas di wilayah Nepal. Waktu itu rumah-rumah, jalanan, sekolah di berbagai kota serta desa itu langsung disapu dengan dahsyatnya banjir bandang dahsyat ini, teman perdua. Dan 4.200 orang lainnya masih hilang, ribuan orang lainnya juga terpaksa mengungsi. Otoritas Cina juga mencatat jumlah korban tewas di Tibet itu ada sekitar 21 orang dan sebanyak 541 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Nah, untuk dua orang yang berhasil diselamatkan dari terowongan PLTN Upper Trishuli itu merupakan pekerja proyek PLTA itu, ternyata, teman perdua. Keduanya berjenis kelamin laki-laki dan menjadi orang pertama yang berhasil diselamatkan dari proyek PLTA tersebut. Orang-orang pertama maksudnya ya. Nah, kedua korban selamat itu bernama Sanjay Shah, seorang mandor mekanik, dan Kabir Maharjan, merupakan seorang pengawas mekanik. Nah, jadi mereka berdua ini ditarik keluar dari sebuah lubang di tanah dan disambut sorak-sorai orang-orang di sekitarnya karena bersyukur ya. Bersyukur gitu bisa diselamatkan, dan satu pekerja lainnya digendong oleh petugas ke tenda penyelamatan dengan wajah berlumuran lumpur, teman perdua. Ada juga di video yang dirilis, ada tim dokter militer yang memeriksa Shah di sebuah tenda darurat yang dibangun dekat terowongan. Mereka memasangkan alat-alat berupa masker oksigen di mulutnya, memeriksa tanda-tanda vitalnya gitu. Cedera yang dialami alhamdulillahnya gak kritis, tapi menurut salah satu seorang staf menteri energi Nepal Reuters, ada Maharjan, salah seorang korban selamat itu gak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Akhirnya keduanya diterbangkan dengan helikopter ke sebuah rumah sakit di Kathmandu, teman perdua. Waduh, syukur alhamdulillah ya, dramatis banget. Memang benar-benar real dikeluarkan dari lumpur. Bayangin tuh, teman perdua. Oke deh, nanti kita bakal balik lagi. Jangan kemana-mana, dengan informasi menarik lainnya masih di Sabana Pagi. Aku

0: Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Selamat pagi teman Pro 2. Kamu masih dengerin 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita ke olahraga dulu. Ada Marcos Llorente yang pengen pensiun dari timnas Spanyol. Ini diumumin sama Marcos Llorente lewat akun Instagram pribadinya. Ini emang mengagetkan seluruh pihak teman Pro 2, karena usianya masih 31 tahun. Dan bek Spanyol ini juga baru mencatatkan 27 penampilan bareng sama timnas. Kenapa ya kira-kira ya? Tapi kalau dari kata Marco sendiri sih, dia udah pertimbangin keputusan dia ini dengan hati-hati, penuh pertimbangan. Dan dia pensiun dari tim nasional itu atas keputusan pribadi. Jadi ceritanya di unggahan akun Instagram pribadinya, dia sadar banget usianya masih muda. Dan kalau dia pensiun, dia masih tetap bakal pakai kok jersey Spanyol beberapa tahun lagi, katanya gitu. Jadi di si postingannya itu ada Llorente yang masang foto dirinya waktu mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Dan ternyata keputusan pensiun ini tuh udah dia ambil sebelum turnamen dimulai. If you know, you know. Llorente ini tuh udah dari 2020 bareng sama timnas Spanyol, dan sempat absen di Piala Eropa sebelum akhirnya balik lagi memperkuat Spanyol di Piala Dunia 2026. Ya begitulah ya, ada yang hilang, ada yang pergi, ada yang datang, ada yang berganti gitu. Mungkin sama kayak gini kali ya teman Pro 2, sama dengan stop sebelum waktunya, berhenti sebelum waktunya. Walaupun sebenarnya masih muda banget, tapi keputusan yang diambil karena penuh pertimbangan, keputusan pribadi, kita gak pernah tahu alasan sebenar-benarnya apa. So we have to respect his choice ya teman Pro 2. Emang harus kita hargai banget keputusan masing-masing individu atas otoritas diri dia sendiri, karena itu haknya, ya gak sih?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.